Selamat pagi sahabat dunia, tepat di pukul 9 waktu Indonesia Timur. Terus kembali hadirkan informasi di Habar Kiraha pada pukul 9. Informasi Habar Kiraha terus kembali sahabat budaya dari laman informasi lokal di mana Bapas Ternate gelar pelatihan penguatan reintegrasi sosial klien. Balai Pemasyarakatan atau Bapas kelas 2 Ternate melaksanakan kegiatan in-house training dalam rangka peningkatan kompetensi pembimbing kemasyarakatan atau PK pada Senin 22 Juni 2026 lalu. Kegiatan yang berlangsung di aula Bapas Ternate tersebut diikuti oleh jajaran PK dan pegawai Bapas Ternate sebagai upaya penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam pelaksanaan tugas pembimbingan kemasyarakatan. Di mana saudara kegiatan dipandu oleh PK Muda Nur Laila Idris Hasan selaku moderator dan PK pertama Ahmad Muji Mujahidil Irsyad sebagai pemateri. Dalam paparannya, Irsyad sendiri menyampaikan materi bertajuk mengukur dan membangun kesiapan masyarakat dalam mendukung reintegrasi sosial klien pemasyarakatan berdasarkan kuesioner kesiapan masyarakat atau KKM. Beralih sahabat di laman informasi lokal, kita menuju ke laman informasi nasional di mana Menkes bidik orang tua yang masih tolak imunisasi anak. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyoroti masih banyaknya ayah yang tidak mengizinkan anaknya mendapatkan imunisasi. Kondisi ini menjadi salah satu tantangan pemerintah dalam meningkatkan cakupan vaksinasi nasional pada 2025-2029. Budi mengatakan bahwa edukasi kepada masyarakat harus diperkuat dengan pendekatan yang lebih mudah dipahami. Sebab berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia atau SKI 2023, sahabat dunia, salah satu alasan anak tidak mendapatkan imunisasi adalah karena tidak diizinkan oleh keluarganya. Hal ini disampaikan oleh Budi di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa 22 Juni 2026. Selain tidak mendapatkan izin keluarga, alasan lain anak tidak diimunisasi antara lain takut terhadap kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI, dan juga lupa atau tidak mengetahui jadwal imunisasi. Anak sedang sakit sehingga anggapan bahwa imunisasi tidak penting. Sahabat informasi dari laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan dalam Habar Kiraha di pukul 9. Nantikan Habar Kiraha dalam edisi selanjutnya.

0: bukan semata sebagai mantan menteri pendidikan, dan bukan semata sebagai sebuah profil di atas kertas, melainkan sebagai manusia.
1: Terdakwa Najib Anwar Makarim menyampaikan pembacaan duplik atau jawaban terdakwa atas replik jaksa penuntut umum di hadapan Majelis Hakim perkara korupsi pengadaan laptop Tumbuk. Najib menyebut replik jaksa tidak manusiawi karena jaksa tidak mempertimbangkan bukti-bukti persidangan, hanya mengandalkan asumsi belaka.
0: Dalam waktu tersebut, saya merasa kurang menemukan sisi kemanusiaan. Tidak ada satupun hal yang kami

0: Radio Serom Toha Koma Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sio Seromtoha koma Rimoy. Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

0: Sio Seromtoha, Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Radio Seromtoha, Rimoy. Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

0: RTB.
1: Dulu itu kan dua kontur, dikabung satu, dua kontur bisa dikat, kontur di dalam RTB. Apa? Dengan tanggung itu dua, dikatnya RTB itu.
0: RTB, jadi jalan sama tukang ketempatnya dua-duanya di desa itu ya?
1: Dua, perkatasan.
2: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.
0: Terima kasih Bung Tahir. Terima kasih.

jam 10 pagi. Dua informasi melalui portal rri.co.id. Kita ke informasi nasional, KPK menggeledah kantor Biro Jasa di Bali terkait penyidikan dugaan korupsi pengurusan dokumen keimigrasian. Pada Selasa kemarin, Biro Jasa tersebut diketahui kerap memberikan layanan pengurusan dokumen keimigrasian bagi masyarakat di Bali. Seperti dikatakan juru bicara KPK Budi Prasetyo, dalam penggeledahan tersebut penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Barang bukti tersebut diduga berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani. Seluruh barang bukti yang disita akan dianalisis lebih lanjut guna memperkuat konstruksi perkara serta alat bukti yang telah dimiliki penyidik. Kita beralih ke satu informasi daerah, PLT Kepala

0: makanannya yang khusus seusia kami aja.
1: Iya, Mak.
2: Besok aku diserang mulai orang. Baju aku, Bar.
1: Mak, ingat lapang itu, Mak. Lapang kasar.
0: Rizky?
2: Gak ada, kok.
1: Ada tadi.
3: Bantuin anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan pelayanan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.

Tierra. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sinusantara.

bangunan masih kuat dan stabil. Keluar hanya jika disuruh evakuasi atau rumah sudah tidak aman.

informasi dari internasional ini masih terkait dengan Selat Hormuz ya, pendengar. Kita akan mengambil bagaimana perkembangan dari konflik begitu antara Iran dan juga Amerika Serikat, dan kita tahu bahwa sebelumnya ini pendengar ini berdampak pada aktivitas pelayaran di Selat Hormuz, dan kemudian juga berdampak pada harga bahan minyak mentah dunia yang mengalami kenaikan akibat konflik tersebut. Nah, bagaimana mendengar untuk kabar terbarunya ini, duta besar dan perwakilan tetap Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB di Jenewa, yaitu Ali Bahrami, memastikan Selat Hormuz ini terbuka sepenuhnya bagi kapal-kapal, termasuk kapal dagang, menyusul tercapainya kesepakatan antara Iran dan juga Amerika Serikat. Dalam keterangannya kepada wartawan di Jenewa pada hari Selasa kemarin, pendengar, Bahrami mengatakan aktivitas pelayaran di jalur perairan strategis tersebut telah kembali berjalan normal, dan ia menambahkan bahwa dalam beberapa hari terakhir sejumlah minyak telah dikirim melalui Selat Hormuz. Ini menandakan pemulihan aktivitas perdagangan dan distribusi energi internasional di kawasan tersebut. Pernyataan Bahrami disampaikan setelah Iran dan Amerika Serikat mencapai kesepakatan yang mencakup pemulihan pelayaran di Selat Hormuz, dan kesepakatan tersebut tertuang dalam MOU Islamabad yang ditandatangani secara elektronik pekan lalu untuk mengakhiri konflik militer yang berlangsung sejak 28 Februari. Dalam dokumen tersebut, pendengar, Amerika Serikat sepakat mencabut blokade angkatan laut terhadap pelabuhan-pelabuhan di Iran. Sementara Teheran ini berkomitmen memulihkan lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz. Sebelumnya, mendengar, laporan Anadolu menyebutkan bahwa lalu lintas kapal komersial di Selat Hormuz meningkat ke level tertinggi sejak awal Juni setelah implementasi kesepakatan mulai berjalan. Sebagai tindak lanjut, Iran dan Amerika Serikat juga menggelar negosiasi teknis yang dimediasi Pakistan dan juga Qatar di Swiss pada 21 Juni. Pertemuan tersebut membahas langkah-langkah implementasi MOU Islamabad guna memastikan seluruh poin kesepakatan dapat dijalankan secara efektif. Selat Hormuz merupakan pendengar salah satu jalur pelayaran yang paling penting di dunia ini karena menjadi lintasan utama ekspor minyak dari kawasan teluk ke pasar global. Nah, ini normalisasi aktivitas di wilayah tersebut tentunya sangat penting ya, pendengar, ini guna menjaga stabilitas pasokan energi dan juga perdagangan internasional. Nah, ini dia pendengar informasi terbaru mengenai bagaimana situasi dan kondisi ya, di sekitaran Selat Hormuz begitu ya, dan ini Iran sudah memastikan bahwa Selat Hormuz ini kembali normal dan juga kapal dagang bebas untuk melintas. Kita doakan ya, mendengar, semoga tidak ada gejolak konflik lagi gitu ya, yang tentunya kalau ada konflik lagi nanti juga akan berpengaruh terhadap jalur Selat Hormuz, dan nanti tentunya akhirnya akan berdampak pada minyak dunia.

Tapi ya Sobat Jo, sahabat budaya, pihak keluarga Pipin Wulandari membantah ungkapan klarifikasi yang dilakukan Pipin terkait kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga KDRT yang dilakukan suaminya. Bribka RAB, keluarga Pipin menilai klarifikasi yang disampaikan Pipin di sejumlah media tersebut tidak sesuai dengan fakta dan kejadian sebenarnya terjadi. Pernyataan keluarga tersebut disampaikan setelah adanya pernyataan Pipin di sejumlah media yang membantah kejadian yang dialaminya itu bukan akibat kekerasan dari sang suami, melainkan kecelakaan karena adanya pertengkaran keluarga. Orang tua Pipin didampingi tim kuasa hukum M. Bahtiar Husni. Pada Selasa 23 Juni 2006 menampik keterangan Pipin yang terpublis di sejumlah media baik cetak hingga elektronik. Keluarga juga menyatakan pasca kejadian penganiayaan yang diduga dilakukan oleh suaminya Bribka RAB, ibunda Pipin yakni Tomijan Yasin dihubungi oleh Pipin dan melihat langsung kondisi Pipin yang mengalami pendarahan pada bagian telinga dan kepala. Bahtiar mengakui kasus kekerasan yang dialami Pipin adalah sebuah fakta hukum yang tidak bisa dimanipulasi atau dibantah oleh dirinya. Sehingga menurut Bahtiar, semua kronologi dan pemeriksaan di tingkat kepolisian itu sudah jelas tercantum dalam berita acara pemeriksaan BAP yang ditandatangani oleh Pipin Wulandari. Bahtiar menjelaskan kasus KDRT dari tersangka Oknum Brimob di Polda Maluku Utara tersebut melibatkan banyak pihak, mulai dari Lembaga Daur Mala Maluku Utara hingga Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak. Kehadiran ini hanya semata untuk membela korban kekerasan sekaligus mengawal proses hukum agar berjalan secara jelas. Menurut Bahtiar, pihaknya akan membuktikan secara jelas keterangan yang dibantah Pipin Wulandari karena kronologi serta video setelah kekerasan tersebut terjadi dan diceritakan langsung oleh Pipin, bahkan sudah termuat dalam BAP beserta hasil dari tanda tangannya. Tomijan Yasin, orang tua Pipin Wulandari, mengaku kaget dan sangat menyesal ketika mengetahui anaknya mengungkapkan fakta kasus tersebut jauh dari kejadian yang sebenarnya, bahkan klarifikasi yang dibuat olehnya tanpa sepengetahuan dari pihak keluarga. Ia juga mengaku bahwa selama seminggu kemarin Pipin sudah tidak lagi berada di rumah tepat di lingkungan Sabia, Kelurahan Sangaji, Kota Ternate, dan sudah putus hubungan komunikasi dengan keluarga. Beralih ke kabar lainnya, sahabat budaya, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Gorontalo menghadiri puncak Pekan Nasional Penas Petani dan Nelayan ke-17 Rabu 24 Juni 2026. Presiden beserta rombongan lepas landas menggunakan pesawat kepresidenan dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta pukul 6 waktu Indonesia Barat. Presiden mengenakan kemeja safari coklat dan topi biru menyelami pilot dan petugas lainnya sebelum menaiki tangga pesawat. Kepala negara dijadwalkan langsung menuju Sport Center Limboto yang merupakan lokasi penyelenggaraan puncak Penas Petani dan Nelayan tersebut. Biro Pers Sekretariat Presiden menyatakan kegiatan tersebut terdiri dari berbagai agenda, mulai dari pertukaran inovasi dan teknologi pertanian. Presiden dijadwalkan berdialog dengan pemangku kebijakan dan jejaring kemitraan usaha yang mendukung peningkatan produktivitas serta kemandirian pangan nasional. Turut mendampingi Presiden pada kunjungan tersebut diantaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Selain itu ada Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Sehari sebelumnya Presiden berkunjung ke Sampang dan Bangkalan di Pulau Madura, Jawa Timur. Agenda pertama Kepala Negara adalah meresmikan jalan daerah sepanjang 1.151 km di seluruh Indonesia. Presiden menyambut baik peresmian jalan daerah sepanjang ribuan kilometer yang tersebar di 37 provinsi. Menurut Kepala Negara, keberadaan jalan sangat penting untuk menggerakkan perekonomian dan mobilitas masyarakat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husain Shah Sultan Tidore Subajo. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, marilah sama-sama kita selalu mendengarkan Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kieraha, melalui FM 95,1 dan aplikasi RRI digital yang ada. Terima kasih, syukur dofu-dofu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

Benteng Kalamata dibangun pada tahun 1540 atas prakarsa Antonio Pigafetta yang berfungsi sebagai pertahanan dan ekspansi kekuasaan Portugis di Ternate. Pada awalnya, benteng tersebut dibangun menghadap Pulau Tidore dan Maitara ini dinamai Benteng Santa Lucia. Namanya kemudian diganti oleh Belanda menjadi Benteng Kalamata, diambil dari nama Pangeran Ternate, Kaicil Kalamata, yang merupakan saudara dari Sultan Mandarsa yang memimpin Kesultanan Ternate pada pertengahan abad ke-17. Setelah bangsa Portugis diusir oleh Sultan Babula dari Ternate pada tahun 1575, benteng ini beberapa kali berpindah tangan atau kekuasaannya ke Spanyol, Belanda, lalu kembali ke tangan Portugis. Kesultanan Tidore, Inggris, kembali diambil alih oleh Belanda, kemudian menjadi milik Indonesia. Ketika dikuasai Spanyol saat itu, benteng ini digunakan sebagai pos perdagangan di Ternate. Benteng Kalamata yang didesain sangat unik, berbentuk menyerupai empat penjuru mata angin. Jika dilihat dari atas, benteng ini menyerupai seekor penyu.

0: 95,1 FM Rempaterari Ternate, Suara Budaya Kieraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tabia Subajo, sahabat budaya. Siang hari ini bersama dengan Tasnim sampai nanti di jam 5 sore ya. Tentunya untuk siang hari ini torang hadirkan program seperti biasa ya di Maso Siang, dimulai dari Maso Siang sahabat budaya sampai nanti di jam 3 sore ya. Nantinya juga kita akan bergabung bersama dengan Pro 4 RRI Jakarta dalam siaran berjaringan suara budaya Nusantara. Dan akhir program ada Toram Badandut ya, dimulai di jam 4 sampai nanti di jam 5 sore sahabat budaya. Nah siang hari ini juga torang hadirkan ragam informasi melalui portal rri.co.id ya. Dan tentunya untuk siang hari ini juga lagu-lagu spesial masih torang hiasi rondengar sahabat budaya untuk menemani aktivitas sahabat budaya siang hari ini ya, ataupun yang lagi bersantai di rumah ya, menghabiskan waktu liburan bersama dengan keluarga, libur akhir semester gitu ya sahabat budaya. Baik, dan pastinya sahabat budaya, untuk dorang semua yang lagi badengar siang hari ini, semoga dorang semua sehat selalu ya, dilancarkan urusannya hari ini, dimudahkan dan dilancarkan juga rezekinya ya, dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, untuk Anda sahabat budaya, utamanya kaum muslimin dan muslimat, turang sampaikan untuk kumandang azan zuhur wilayah kota Ternate dan sekitarnya, ini akan dikumandangkan pada pukul 12.36 waktu Indonesia Timur ya, 10 menit lagi menjelang kumandang azan zuhur sahabat budaya. Terhadirkan satu informasi ya, ya, di mana Kapolda Maluku Utara Brigjen Pol Arief Budiman pada hari ini melakukan kunjungan kerja ke Polres Halmahera Tengah. Kunjungan ini merupakan kunjungan perdana setelah menjabat sebagai Kapolda Maluku Utara. Tradisi Joko Roroko atau injak tanah adalah prosesi atau upacara penyambutan tamu kehormatan secara adat yang sering dipraktikkan oleh masyarakat di wilayah Maluku Utara, termasuk di Kabupaten Halmahera Tengah ya. Selain Kapolres, kehadiran Kapolda dan Ketua Bayangkari Daerah serta Wakapolda dan PJU juga disambut oleh Wakil Bupati Halmahera Tengah serta jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkopimda Halmahera Tengah. Dalam kunjungan perdana di Halteng sahabat budaya, sebelum memberikan pengarahan kepada seluruh personel Polres Halteng ya, Kapolda juga melakukan peletakan batu pertama pembangunan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT yang dihibah dari PT Indonesia Wedabai Industrial atau IWIP sahabat budaya. Ya, dan agenda kunjungannya sahabat budaya di Halmahera Tengah, ya, dan kunjungan ini juga merupakan salah satu bagian dari rangkaian kegiatan menyambut hari ulang tahun HUT ke-80 Bayangkara tahun 2026 sahabat budaya. Dan sejumlah agenda sosial dan pelayanan masyarakat telah disiapkan selama pelaksanaan kunjungan di wilayah tersebut ya. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Humas Polda Maluku Utara Kombes Pol Wahyu Istanto Bram membenarkan kunjungan kerja Kapolda ke Kabupaten Halmahera Tengah. Menurutnya kegiatan ini telah dijadwalkan berlangsung selama 3 hari. Dan sahabat budaya, salah satu agenda utama yang akan dilaksanakan adalah peresmian sumur air bersih untuk masyarakat. Selain itu juga jajaran Polda Maluku Utara akan menggelar berbagai kegiatan bakti sosial sebagai bentuk kepedulian terhadap kebutuhan warga. Yang pastinya dalam kunjungan ini terdapat beberapa kegiatan sosial termasuk peresmian sumur air bersih dan di Halmahera Tengah. Dan melalui rangkaian kegiatan ini, Polda Maluku Utara juga berharap dapat semakin mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat ya, di mana momentum Hari Bayangkara juga diharapkan menjadi sarana untuk meningkatkan pelayanan serta pengabdian Polri kepada masyarakat.
1: Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

tadinya mata, mengakibatkan tak terkendalinya hati. Mata yang kotor membuat hati kian busuk. Maka bila kita merindukan hati yang bening, hati yang indah, hati yang selalu nyaman dan akrab dengan Allah, maka jagalah pandangan, jagalah dari apapun yang diharamkan Allah, maka mata hati kita akan menembus, menatap kebenaran, merasakan indahnya karunia Allah.

Kabar budaya tepat pukul 12.36 waktu Indonesia Timur. Saatnya kita ikuti kumandang Ajan Johor wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Mewakili kru yang bertugas pada siang hari ini, kami sampaikan selamat menjalankan ibadah sholat Johor.

wanita salehah adalah sebaik-baik keindahan. Menatapnya menyejukkan kalbu. Mendengarkan suaranya menghanyutkan batin. Ditinggalkan menambah keyakinan. Wanita salehah adalah bidadari surga yang hadir di dunia. Wanita salehah adalah ibu dari anak-anak yang mulia. Wanita salehah adalah istri yang meneguhkan jihad suami. Wanita salehah penebar rahmat bagi rumah tangga, cahaya dunia dan akhirat.

Masjid Kesultanan Ternate atau oleh masyarakat setempat disebut Sigi Lamo. Dalam bahasa Ternate, Sigi berarti masjid dan Lamo berarti besar. Masjid Kesultanan Ternate merupakan masjid pertama dan terbesar di zamannya. Masjid ini menjadi bukti keberadaan kerajaan Islam pertama di kawasan timur Nusantara. Berbeda dengan masjid pada umumnya, Masjid Kesultanan Ternate terkenal unik karena memiliki aturan-aturan adat seperti larangan memakai sarung atau wajib memakai celana panjang bagi para jemaahnya. Kewajiban menutup kepala atau kopiah, serta larangan bagi perempuan yang salat di masjid ini. Berbagai aturan ini konon berasal dari aturan para leluhur yang disebut Doro Bololo, Dalil Tifa, serta Dalil Moro yang hingga saat ini masih ditaati masyarakat Moloku Kiraha.

Kepala Dua merupakan lambang Kesultanan Ternate yang memiliki makna filosofi mendalam antara Sultan dan rakyatnya. Dicetus pada Konferensi Febron di Moti tahun 1322 dan bisa dikatakan merupakan konferensi pertama di dunia. Simbol burung goheba berkepala dua bermakna pandangan Sultan melihat ke semua arah. Perisai berbentuk hati terbalik di bagian dada bermakna semua hanya untuk rakyat. Sayap yang mengarah ke arah bawah artinya melindungi, disatukan dengan tulisan lima ugapi di kedua kaki burung. Dalam bahasa Ternate disebutkan Toma Ua Hang Mojo, Toma Limau Gapi Matubu, Koa Ida di Susira, Joowu Sengofangare, yang berarti pada suatu waktu dari masa, pada suatu tempat yang tertinggi, apa yang jadi terlebih dahulu hanya ada aku dan engkau. Dalam mengelola negara harus ada kesepahaman, tenang rasa dan satu hati antara raja selaku pemerintah dengan rakyat. Ajaran Sultan berpegang pada Allah dan Rasulullah, memandang semua manusia itu sama, bahwa dalam kehidupan tidak memandang suku, agama, budaya dan ras. Goheba berkepala dua menggambarkan betapa besar cinta dan perlindungan Sultan Ternate kepada rakyatnya, Joowu Sengofangare.

0: Om Basri, dapur Sotama bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jangan followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mamanya lah bagi itu tara bahaya.
1: Be itu tara apa kong Cipa.
0: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu bolo.
2: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: 10 menit belum tentu menang juga.
1: Eh, jangan doa yang jelek-jelek dong. Ini tuh Piala Dunia, semua tim punya peluang tahu.
0: Nah, itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat. Mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
1: Ya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
0: Betul. Mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

Pendengar, bencana alam bisa terjadi kapan saja. Berikut kita ikuti tips tanggap bencana terhadap keluarga kita. Yang pertama, pastikan semua anggota keluarga tahu jalur evakuasi. Buat jalur evakuasi dalam rumah menuju luar rumah, dan pastikan tidak terhalang barang. Latih anak-anak agar hafal jalurnya. Kedua, tentukan titik kumpul aman. Pilih area terbuka seperti halaman depan, lapangan, atau tempat yang jauh dari bangunan tinggi dan juga tiang listrik. Gunakan titik kumpul ini sebagai tempat berkumpul setelah keluar rumah. Ketiga, siapkan tas siaga atau tas darurat. Isi tas dengan air minum dan makanan siap konsumsi, senter fluid, baterai cadangan, dokumen penting lainnya seperti KTP, KK, akta lainnya dalam plastik, obat-obatan pribadi, masker, jas hujan, pakaian ganti, dan uang tunai. Letakkan tas ini di tempat yang mudah diambil saat situasi darurat. Keempat, buat daftar kontak darurat. Catat nomor-nomor penting seperti BPBD, pemadam kebakaran, polisi, rumah sakit. Kontak keluarga terdekat, tempel daftar di dinding atau kulkas dan simpan juga di HP. Kelima, tentukan peran tiap anggota keluarga. Setiap orang harus tahu tugasnya saat bencana. Contoh, ibu atau bapak mengambil tas siaga memastikan listrik dan kompor mati. Anak besar mendampingi adik kecil atau lansia. Anak kecil segera mengikuti jalur evakuasi tanpa panik. Yang keenam, lakukan latihan evakuasi secara berkala, minimal 2 hingga 3 kali dalam setahun. Tujuannya agar semua anggota keluarga bergerak cepat dan tidak kebingungan saat bencana terjadi. Ketujuh, amankan rumah sebelum evakuasi. Jika aman dan masih bisa, matikan listrik, cabut regulator gas, tutup pintu dan jendela, bawa hanya barang penting, tapi jika situasinya sudah sangat berbahaya, utamakan keselamatan dan langsung evakuasi. Kedelapan, gunakan informasi dari sumber resmi, selalu update informasi dari BMKG, BPBD, pemerintah daerah, dan Radio Republik Indonesia. Jangan menunggu hingga terlambat. Jika ada peringatan dini bencana dari pemerintah, langsung bersiap evakuasi. Keputusan cepat bisa menyelamatkan nyawa. Kesepuluh, tetap tenang dan saling menjaga. Ikuti rencana evakuasi keluarga yang sudah disusun, jaga komunikasi dan pastikan semua anggota keluarga berada bersama dan menuju titik kumpul yang sama. Ingat, keselamatan adalah hal yang utama. Mari saling berbagi dan beredukasi untuk keluarga kita terhadap keluarga kita.

0: Yoha Siwolop Lim Kobabso. Empat Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Beb, sampai katombak kudapa dititip paling terbaik menurut Tuhan dari Beta.

Syukur Davudoran terus bersama dengan perempat Ternate Suara Budaya Kiraha. Masih bersama dengan Tasnim siang hari ini sampai nanti di jam 5 sore. Sahabat budaya, selamat siang dan selamat bergabung untuk Dora semua yang baru saja bergabung bersama dengan Torang ya, mendengarkan di 95,1 di aplikasi RRI Digital ya, dan juga di live streamingnya Perempat Ternate. Ya sahabat budaya, pesta bola masih terus disiarkan di Pro 1 RRI Ternate, dan pastinya sahabat budaya juga punya tim terbaiknya ya, tim jagoannya yang akan diharapkan nantinya bisa menjuarai Piala Dunia 2026, sahabat budaya. Nah untuk Kamis besok sahabat budaya, ya ada tim Brasil yang akan bertanding sahabat budaya. Ini akan melawan Skotlandia. Nah sahabat budaya, kalau di kota Ternate biasanya nobarnya di Benteng Orange ya. Baik, dan sahabat budaya, fans Brasil juga diajak nobar di Taman Film Benteng Orange Ternate bersama dengan oke. Ya ini dari Dewan Presidium Fans Brasil Ternate Nasri Abu Bakar ya, ataupun Wakil Wali Kota Ternate, ini mengajak seluruh pendukung Timnas Brasil untuk memadati Taman Film Benteng Orange dalam agenda nonton bareng nobar laga penentuan juara grup ya, antara Brasil melawan Skotlandia yang akan berlangsung pada Kamis 25 Juni 2026 pukul 7 waktu Indonesia Timur. Ya sahabat budaya, pertandingan ini diprediksi menjadi duel yang sangat syarat akan gengsi ya. Bagi Brasil, kemenangan bukan hanya menjadi tiket menuju fase berikutnya dengan status juara grup, tetapi ini juga menjadi momentum ya untuk menegaskan kembali reputasi mereka sebagai salah satu kekuatan terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Sahabat budaya, Nasri mengatakan panitia nobar telah menyiapkan berbagai hadiah menarik bagi para pendukung yang hadir ya. Beragam door prize akan dibagikan melalui sejumlah tantangan dan kuis seputar pertandingan, mulai dari tebak pemain terbaik, prediksi bintang lapangan, hingga skor akhir laga. Sahabat budaya, konsep tersebut diharapkan mampu menambah semarak suasana nobar. Gemuruh sorak-sorak pendukung dipastikan akan berpadu dengan adu kecerdasan para fans ya dalam menebak jalannya pertandingan yang diperkirakan berlangsung sengit sejak menit awal. Sahabat budaya, sebagai negara pemilik 5 trofi Piala Dunia, Brasil memiliki tempat tersendiri di hati pecinta sepak bola kota Ternate dan Maluku Utara. Warna kuning khas Selekau selama ini selalu menjadi salah satu yang paling dominan menghiasi berbagai kegiatan nobar setiap kali turnamen dunia berlangsung. Tidak heran jika laga menghadapi Skotlandia diprediksi akan menyedot perhatian besar. Ribuan pasang mata diperkirakan tertuju ya ke layar raksasa di Benteng Orange, menyaksikan para bintang Brasil berupaya menari di atas lapangan dan mengukir kemenangan penting dan demi menjaga asa menuju tangga juara. Nasri yang juga menjabat sebagai wali kota Ternate mengajak seluruh pendukung untuk hadir dan memberikan dukungan secara positif. Menurutnya, semangat kebersamaan dan sportivitas harus menjadi bagian penting dari setiap perayaan sepak bola. Sahabat budaya, ia juga mengingatkan para pendukung agar tetap menjaga ketertiban, keamanan, dan kebersihan selama kegiatan berlangsung. Selain itu, para fans yang nantinya melakukan konvoi setelah pertandingan diminta untuk selalu mengutamakan keselamatan di jalan raya. Ya sahabat budaya, Nasri optimis Brasil mampu mengendalikan jalannya pertandingan. Ia menilai kualitas individu para pemain serta pengalaman tim berjuluk Selekau ini menjadi modal kuat untuk meraih hasil maksimal dalam laga yang menentukan nasib kedua tim tersebut. Keyakinan ini bahkan diwujudkan dalam prediksi skor yang cukup meyakinkan. Menurut Nasri, Brasil akan tampil agresif sejak awal pertandingan, menguasai permainan dan menutup laga dengan kemenangan tanpa kebobolan. Untuk prediksi dari Wakil Wali Kota, Brasil akan menang
dengan skor 3-0 Sabar Budaya. Jika prediksi tersebut menjadi kenyataan, maka malam di Benteng Orange dipastikan akan berubah menjadi lautan kuning hijau yang bergemuruh merayakan kemenangan, sebab bagi para pendukung Brasil setiap gol bukan sekedar angka di papan skor, melainkan irama samba yang menghidupkan harapan menuju mahkota juara dunia ke-6 bagi Selecao ya. Jangan lupa juga untuk datang menyaksikan langsung Sahabat Budaya, karena ada hadiah menarik ya, door prize juga Sahabat Budaya untuk para fans ya, yang nantinya menjawab tantangan-tantangan yang diberikan oleh pemandu acara gitu ya, Sahabat Budaya. Terus masih hadirkan informasi lainnya, tetap bersama kami di Perempat Ternate.

0: Kenapa akhir-akhir ini kamu selalu membolos? Sudah seminggu loh kamu absen.
1: Males bu, hujan terus soalnya.
0: Terus kalau sebulan hujannya gimana Cup?
1: Yang pasti bakalan banjir bu.
2: Intermezzo.

0: Teater satu.
1: Kekasihku Hayati. Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan di sisa serus tahu.
3: Serangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

Bon Mayo merupakan sebuah gerak dari tari topeng yang dalam istilah orang Gamrange, topeng yang digunakan disebut Jokaiba. Tarian ini mengisahkan tentang pasukan armada perang Gamrange yang pemberani dan selalu tampil di depan. Dalam sejarahnya menceritakan tentang keberanian orang Gamrange pada saat itu dalam melakukan pelayaran melintasi lautan dari bumi Gamrange melewati beberapa pulau atau lautan bebas menuju Cirebon untuk membantu Raja Cirebon melawan penjajah Belanda hingga berhasil dengan kemenangan dan kembali ke bumi Gamrange yaitu Maba, Patani, dan Weda. Istilah Bon Mayo berasal dari dua kata yakni Bon dan Mayo. Kata Bon adalah kependekan dari kata Cirebon yakni kota Cirebon. Kata Mayo adalah sebuah istilah atau julukan berasal dari bahasa Tidore yakni Kaso Mayoma yang berarti laki-laki kuat atau

0: mudah, transparan, dan profesional. Menurutnya seiring meningkatnya kebutuhan pelayanan masyarakat Kabupaten Halmahera Tengah, keberadaan gedung SPKT ini yang representatif menjadi kebutuhan.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
2: Ragam tradisi Nusantara.

Daerah. Syukur Dofu Doran terus bersama dengan perempat Ternate Suara Budaya Kiraha. Ya, dan sore siang menjelang sore hari ini sahabat budaya masih terhadirkan lagu-lagu spesial ya untuk menemani aktivitas sahabat budaya dan juga waktu berserahat sahabat budaya di rumah ya. Baik, terang hadirkan ya ragam informasi untuk dorang semua sahabat budaya. Oke, torang oke, UMKM sahabat budaya. Ya, di mana Universitas Sains Malaysia USM berhasil menembus peringkat 5 dunia The Impact Rating 2026 dan mempertahankan posisi 1 SDG 17. Capaian ini menegaskan peran USM dalam membangun kemitraan global untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, di mana Direktur University Sustainable Office USM Normaliza Abdul Manaf mengatakan keberhasilan tersebut didukung komitmen kuat pengurusan tertinggi universitas. Dukungan ini memperkuat berbagai kolaborasi yang dijalankan bersama industri, komunitas, organisasi non-pemerintah dan pemerintah. Sahabat budaya, menurut Normaliza, kemitraan tersebut berkontribusi terhadap penguatan penelitian, pendidikan, pengajaran dan keterlibatan masyarakat. Berbagai kerjasama juga diarahkan untuk memastikan manfaat nyata dapat dirasakan oleh berbagai kelompok masyarakat. Sahabat budaya yang menjelaskan USM banyak menjalankan program kolaborasi yang membantu kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, di mana program-program tersebut difokuskan untuk meningkatkan sumber pendapatan masyarakat melalui berbagai bentuk kerjasama. Dan menurutnya, penilaian dampak SDGs mencakup keseluruhan aspek sosial, di mana ada ekonomi dan lingkungan secara seimbang. Karena itu implementasi SDGs ya dinilai penting untuk memastikan ketiga elemen tersebut berjalan beriringan, sahabat budaya. Sementara itu, University Kebanggaan Malaysia UKM meraih peringkat 7 dunia dalam The Impact Rating 2026 berdasarkan kontribusinya terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs ya. Capaian ini menempatkan UKM dalam kelompok 1% universitas terbaik dunia dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan, di mana Rektor UKM Khairul Nijab Abdul Maulud mengatakan keberhasilan tersebut didorong komitmen kuat pengelolaan universitas terhadap 17 agenda SDGs Perserikatan Bangsa-Bangsa ya, di mana komitmen ini diterapkan dalam kegiatan operasional, penelitian serta berbagai layanan yang dijalankan oleh Universitas Sahabat Budaya. Ya, dalam peringkatan yang sama perguruan tinggi Malaysia menunjukkan kinerja kuat dalam mendukung pembangunan berkelanjutan ya. Hairul menegaskan UKM menggabungkan penelitian dan pengajaran dengan kebutuhan industri serta masyarakat untuk membantu menyelesaikan berbagai persoalan.

0: seputar pertandingan, mulai dari tebak pemain terbaik, prediksi bintang lapangan hingga skor akhir laga. Konsep tersebut diharapkan mampu menambah semarak suasana nobar. Gemuruh sorak-sorai pendukung dipastikan akan berpadu dengan ada kecerdasan para fans dalam menebak jalannya pertandingan yang diperkirakan berlangsung sengit sejak menit awal. Sebagai negara pemilih 5 trofi Piala Dunia, Brasil memiliki tempat tersendiri di hati pecinta sepak bola kota Ternate dan Maluku Utara. Warna kuning khas Seleção selama ini selalu menjadi salah satu yang paling dominan menghiasi berbagai kegiatan nobar setiap kali turnamen dunia berlangsung. Tidak heran jika laga menghadapi Skotlandia dengan diprediksi akan menyedot perhatian besar. Ribuan pasang mata diperkirakan tertuju ke layar raksasa di Benteng Oranye menyaksikan para bintang Brasil berupaya menari di atas lapangan dan mengukir kemenangan penting demi menjaga asa menuju tangga juara. Nasri yang juga menjabat sebagai wakil wali kota Ternate mengajak seluruh pendukung untuk hadir dan memberikan dukungan secara positif. Menurutnya semangat kebersamaan dan sportivitas harus menjadi bagian penting dari setiap perayaan sepak bola. Ia juga mengingatkan para pendukung agar tetap menjaga ketertiban, keamanan, dan kebersihan selama kegiatan berlangsung. Selain itu, mendingan para fans yang nantinya melakukan konvoi setelah pertandingan diminta untuk selalu mengutamakan keselamatan di jalan raya. Di atas kertas, Nasri optimis Brasil mampu mengendalikan jalannya pertandingan. Ia menilai kualitas individu para pemain serta pengalaman tim berjuluk Seleção itu menjadi modal kuat untuk meraih hasil maksimal dalam laga yang menentukan nasib kedua tim tersebut. Keyakinan itu bahkan diwujudkan dalam prediksi skor yang cukup meyakinkan. Menurut Nasri, Brasil akan tampil agresif sejak awal pertandingan, menguasai permainan dan menutup laga dengan kemenangan tanpa kebobolan. Untuk prediksinya, Brasil akan menang 3.
1: Ragam tradisi Nusantara.

0: 4 Ternate. Suara Budaya Kieraha.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Timur, sahabat budaya, selanjutnya Toram bergabung bersama dengan Pro 4 RRI Jakarta dalam siaran berjaringan Suara Budaya Kieraha. Dari studio Pro 4 Ternate, kami sampaikan selamat mengikuti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara. Saat ini Anda sedang mendengarkan Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Dengan untuk edisi kali ini ya, hari Rabu 24 Juni 2026, bersama dengan RRI Bukit Tinggi dan juga RRI Jakarta tentunya, dengan tema Lagu Minang di Era Digitalisasi. Dengan narasumber ada Uda Erwin Chan, musisi sekaligus pencipta 500 lagu Minang. Wih, keren banget ya Bang Po ya dan pendengar semua. Dan tentunya sudah hadir juga host dari RRI Bukit Tinggi, ada Uda Alfian Tanjung ya. Dan kita sapa dulu deh. Halo Uda Alfian.
2: Ya halo, selamat siang Bang Mayal.
1: Iya, selamat siang Uda. Gimana cuaca di Bukit Tinggi hari ini?
2: Bukit Tinggi hari ini hujan.
1: Oh hujan, oke.
2: Tapi baru ini baru berhenti, tapi tadi cukup deras.

0: The way, oke.
1: Okay. Ini dari Padang langsung, 2 jam perjalanan.
0: Oke. Okay.
1: Hanya beberapa menit lagi akan sampai di studio.
0: Oke. Oke, okay. Okay, siap. Oke. Okay. Mungkin untuk dibahas sedikit ya mengenai lagu Minang ini di era digitalisasi. Kalau dari Uda Alfian sendiri menanggapi mengenai lagu Minang saat ini seperti apa sih? Apakah masih menjadi primadona untuk mungkin masyarakat Minang, atau mungkin sekarang punya tantangan tersendiri atau enggak sih di lagu-lagu daerah Minang seperti itu?
1: Ya, untuk lagu Minang Bang Mael, hingga saat ini masih menjadi suatu minat yang tinggi.
0: Masih menjadi minat,
1: bagi masyarakat Minang, generasi muda. Bahkan di luar daerah, lagu-lagu Minang ini Bang Mael jadi favorit.
0: Oke.
1: Okay. Apalagi sekarang ada kombinasi antara lagu Minang di terpadukan dengan lagu-lagu daerah timur, jadi dengan musik yang ngebeat gitu, nah ini akan jadi suatu hal yang menarik dan ini sering dimainkan di berbagai event begitu.
0: Oke, okay. Berarti memang masih cukup tinggi peminatnya ya untuk lagu-lagu daerah dari Minang ya. Oke, okay deh, siap. Mungkin sambil menunggu dari Mbak Auda Erwin Chan untuk hadir di studio, kita putar lagu terlebih dahulu gitu, boleh?
1: Baik-baik banget.
0: Oke deh, siap. Sambil menunggu Abang Po ya dan pendengar seluruh di seluruh Nusantara, kita akan putarkan terlebih dahulu untuk lagu. Semoga untuk Uda Chan bisa segera hadir ya untuk di RRI Bukit Tinggi.
1: Iya.

0: bisa dah. Ya,
1: hari ini apa?
0: Mau nonton siaran visualnya ya. RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. RRI. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.

0: RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang pok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

0: Promat FM, suara budaya Nusantara. Abang Poncang Cingnya Babe dan juga seluruh pendengar di Nusantara ya. Saat ini kita masih di program Suara Budaya Nusantara. Dan buat Uda Alfian, apakah sudah ada update mengenai narasumber hari ini? Uda Alfian, mohon maaf, masih di mute ya. Suaranya mantul udah. Iya. Masih suaranya masih gema. Oke. Baik.
1: Oke,
0: sudah bagus ya.
1: Maaf nih Bang Noel dan juga pendengar Rompat seluruh Indonesia, ini keterlambatan dari narasumber kami yang hadir.
0: Oke.
1: Kita masih di Rompat begitu gini, masih menunggu
0: ya.
1: Ya masuk ini Bang Noel ya.
0: Oke. Nah, tadi juga kita udah dengerin beberapa lagu dari Minang gitu ya. Dan emang kalau lagu-lagu Minang tuh hype-nya atau kesannya tuh emang ceria begitu ya, atau up gitu ya untuk lagu-lagu Minang.
1: Ya, lagu Minang itu sama juga dengan lagu lain Bang Noel, ada up-nya, ada yang low-nya gitu ya.
0: Oke.
1: Ini sekarang kita sudah bersama narasumbernya Bang Erwin Chan ini, Bang Noel.
0: Oke, siap. Boleh diperkenalkan, silakan, Uda.
1: Ya, selamat siang Bang Erwin Chan.
2: Ya, selamat siang, Bang.
1: Ya, ini walaupun terlambat kita masih bisa sempat hadir di perempat nasional ini.
2: Iya, macet.
1: Macet ya tadi ya, karena Padang Bukit Tinggi kalau cuaca begini memang begitulah kondisi yang kita hadapi. Ya. Oke Bang Noel, kita sudah bersama narasumber siang hari ini.
0: Baik, oke. Selamat siang Uda Erwin.
2: Selamat siang Bang.
0: Iya. Gimana tadi macetnya panjang ya berarti ya?
2: Iya macet panjang Bang.
0: Oke deh, siap. Baik, Uda Alfian mungkin boleh langsung untuk ke topiknya karena berhubung waktu juga ini udah mepet sekali nih.
1: Iya, baik.
0: Iya.
1: Baik Bang Noel, terima kasih. Dan juga pendengar, kami sudah bersama narasumber dari RR Bukit Tinggi bersama Bang Erwin Chan, seorang musisi dan juga pencipta lagu, sudah mencapai 500 lagu yang beliau ciptakan. Nah, kita langsung bincang dengan Bang Erwin. Ini Bang Erwin sudah berapa lama ini menciptakan lagu Minang ini Bang Erwin?
2: Sudah berkisar dari 2002 dulu Bang.
1: 2002?
2: Iya. Yeah.
1: Nah itu gimana awalnya bisa jadi pencipta lagu itu gimana itu?
2: Wah, kalau awalnya ada masa sulitnya gitu ya. Dari awalnya merintis dulu saya seorang pengamen Bang.
1: Pengamen?
2: Pengamen musisi jalanan. Naik bus turun bus.
1: Ya.
2: Akhirnya saya coba, ya kebetulan lagu yang pertama saya ciptakan yang berjudul Samandi Laisaraya Indah. Yang pernah dipopulerkan oleh Nando Stoko. Di tahun 2002 itu saya membuat lagunya Bang. Jadi lagu itu saya buat memang kisah nyata fenomena dalam kehidupan saya, sesuai dengan judulnya Samandi Laisaraya Indah.
1: Samandi Laisaraya Indah.
2: Iya.
1: Oke. Nah ini kita akan bicara masalah digitalisasi dengan kemajuan teknologi.
2: Iya.
1: Nah apakah perkembangan teknologi ini akan mempengaruhi Bang Erwin dalam menciptakan lagu-lagu Minang ini?
2: Dikatakan pengaruhnya ada. Dikatakan keuntungnya ada, bedanya ya dulu kan zamannya kaset Bang.
1: Betul.
2: Nah kalau sekarang kan fenomenanya sudah berubah.
1: Iya betul.
2: Sudah menjadi zaman digital kan gitu. Keuntungnya kita peningkatan lagu itu kita bisa mengurus publishing, kita bisa mengurus konten ID. Jadi ada perubahannya gitu. Tapi dalam sisi perubahannya ada juga kesulitannya Bang.
1: Iya.
2: Dalam ya ibaratnya kalau sama kaset kan kita tinggal mencetak, bisa mengejarkan target dan modal. Kalau sekarang mah enggak, kita ditonton dulu, suka enggak suka itu tergantung masyarakat Bang gitu.
1: Nah sekarang kan kalau dulu seperti Bang Erwin sampaikan, dulu zamannya zaman kaset, sekarang udah zaman digital, semua serba menggunakan internet lah. Nah bagaimana peran platform seperti YouTube, Spotify dan lain-lainnya dalam memperkenalkan lagu-lagu yang mungkin Bang Erwin ciptakan di zaman saat ini nih?
2: Ya kalau untuk mengenali platform dan zaman YouTube itu ya alhamdulillah ada peningkatan, ada penurunan Bang. Ya ibaratnya contohnya YouTube kan bergantung ke dolar Bang.
1: Betul.
2: Nah kalau dolarnya naik ya YouTube pasti bagus jam terbangnya gitu. Kalau fenomenanya dolar turun ya YouTube agak lambat Bang jalannya. Dan kemudian itu juga di sisi orang menonton, orang like, komen, ya segala macam hal lah gitu Bang. Ya itu tergantung semuanya dengan keadaan dolar tadi.
1: Iya.
2: Kalau dolarnya naiknya cepat, ya alhamdulillah YouTube bagus perjalanannya gitu. Ya.
1: Nah, tadi sempat inspirasi menciptakan lagu ada yang dari kisah nyata. Nah, kalau sekarang apakah inspirasi lagu Minang ini berbeda dibandingkan dengan beberapa tahun lalu di era sekarang ini, Bang Erwin?
2: Sebenarnya kalau untuk perbedaan sih enggak juga ada, Bang. Sama ya, itu kebanyakan kalau lagu Minang ini kan mengenainya pesan, kiasan dan fenomenanya menceritakan kehidupan sehari-hari. Sebenarnya bedanya tuh enggak ada, cuman bedanya beda genre lagi. Kalau dulu, zaman dulu popnya tuh memang popnya pop daerah sekali gitu. Minangnya tuh Minang kental gitu.
1: Standar sekali ya.
2: Standar ya. Kalau sekarang mah enggak, Bang. Minangnya kan udah masuk gaya-gaya Indonesia gitu.
1: Iya. Yeah.
2: Jadi perubahannya perubahan era aja gitu, Bang. Zaman gitu.
1: Tapi
2: yang Minang tetap ada gitu, Bang. Yang khas Minang enggak bisa ditinggalkan gitu.
1: Iya. Kemudian Bang Erwin, kalau dulu kan kaset udah jelas itu royaltinya bagaimana. Sekarang kan melalui platform lain itu bagaimana untuk bagi pencipta lagu itu?
2: Iya. Kalau pencipta lagu dia kan seperti saya kan sebagai pencipta juga mempunyai channel pribadi kan gitu ya, Bang.
1: Iya.
2: Di situ tuh kan berbagi semua itu, Bang.
1: Nah,
2: ada yang namanya hak cipta.
1: Iya.
2: Ada juganya konten isi channel YouTube-nya kita. Intinya hasil dari channel kita ada.
1: Iya.
2: Publishing kita menerima. Ya alhamdulillah ya, kembali dari karya yang kita ciptakan kalau seandainya banyak tontonan, ya alhamdulillah rezekinya pasti ada, Bang. Nah, itu tergantung tontonan dan karya kita yang kita keluarkan, tayangkan di platform ataupun di media chat YouTube, internet dan lain-lain gitu. Itu tergantung karya kita lagi tuh.
1: Tergantung.
2: Iya.
1: Nah, apakah sistem royalty ini digital ya? Saat ini sudah memberikan manfaat bagi pencipta lagu. Sementara isu transparansi royalti ini dan perlindungan hak cipta ini kan masih jadi perhatian dan perbincangan hangat juga.
2: Iya, betul,
1: saat ini.
2: Betul, betul. Jadi kalau untuk hak cipta itu sebenarnya gini ya, Bang. Saya pernah kejadian, ya kita jujur-jujur aja gitu ya, Bang.
1: Iya.
2: Saya pernah nyanyi, saya dinyanyikan oleh seorang musisi, Triswaka. Triswaka itu, lagu itu kan pernah trending sama anak didik saya yang bernama Nando Stoko.
1: Iya.
2: Jadi beliau itu pernah dinyanyikan, akhirnya lagu itu naik, di situlah mulai Triswaka mengenali lagu Samandele Sereah Indah. Dan sempat di cover sama Triswaka karya saya bersama Nando Stoko, Bang. Jadi Nando Stoko itu saya memang betul-betul dari karya saya naiknya itu.
1: Iya.
2: Yeah. Dari lagu yang saya ciptakan yang berjudul Samandele Sereah Indah. Itu dasarnya.
1: Iya. Yeah. Nah, hingga saat ini kan udah 500 lagu yang Bang Erwin ciptakan. Nah, sebagai seorang musisi dan pencipta lagu, bagaimana ini Bang Erwin cara menjaga identitas budaya Minangkabau dalam lagu-lagu yang mengikuti tren modern? Sementara sekarang ada perpaduan antara Minang dan Ketimuran itu dipadukan dalam satu.
2: Iya.
1: Itu bagaimana menurut Bang Erwin?
2: Itu tuh sebenarnya kalau menurut saya itu bagus, Bang. Bagusnya begini, Bang ya. Jadi selain Minang dengan Timur itu sebenarnya yang berbedanya cuman peribahasa kan di situ tuh ada dibuat orang. Udah, kalau situ kan kakak gitu. Jadi pada intinya, Bang, kalau menurut saya, kalau untuk lagu Minang berkolaborasi dengan Timur itu sangat lebih bagus gitu.
1: Yeah.
2: Memberikan manfaat kepada masyarakat, mengenalkan dua daerah menjadi satu gitu. Kalau menurut saya, Bang, ya.
1: Yeah.
2: Jadi bagi saya sih, kalau untuk Minang, yang namanya Minang tetap ada yang namanya Minang. Dulunya tetap saya buat genre-nya khususnya, walaupun saya menciptakan lagunya pop, yang pop zaman sekarang sama pop dulu kan beda, Bang.
1: Beda, ya.
2: Nah, jadi saya tetap masih membawakan pop yang gaya dulu.
1: Nah, ini kita bicara soal segmentasi lagu ini.
2: Yeah.
1: Untuk antara yang tua dan yang muda. Kalau yang tua udah pasti dia seleranya, kita udah tahu. Nah, sekarang untuk pendengar muda, menurut Bang Erwin, apakah kolaborasi antara musik Minang dan genre modern penting untuk pendengar muda saat ini?
2: Ya kalau dikatakan penting, ada pentingnya, Bang. Tapi kebanyakan sekarang anak muda, baik pun anak kuliah, kalau saya tengok, umumnya rata-rata suka dengan genrenya Minang Dangdut, Saluang Dangdut gitu, Bang.
1: Saluang Dangdut.
2: Dendang lah gitu.
1: Dendang, ya.
2: Pop gitu. Jadi kebanyakan Minang nih, sekarang nih, Bang, kalau saya tengok, bukan kenalnya di Sumatera Barat ataupun di luar daerah, khususnya pun Minang sudah mulai dikenal orang, Bang. Boleh dikatakan untuk sebagai... lagu-lagu Minang itu bukan khusus orang Padang aja yang menikmati, bukan khusus orang mana, pokoknya seluruh dunia sudah diketahui gitu, Bang.
1: Iya.
2: Jadi Minang nih sebenarnya keindahannya tuh banyak lah gitu, motivasi yang bisa diambil gitu, Bang. Mulai dari syair, mulai dari rasmen musik gitu.
1: Mm-hmm.
2: Dan kebanyakan juga orang Jakarta sebagai dulu ketika zaman kaset, mm-hmm. Bang Deddy Dores pernah itu rekaman ke Padang itu, Bang.
1: Iya. Yeah.
2: Pernah ke Padang itu.
1: Mm-hmm.
2: Jadi saya bilang Minang ini boleh dikatakan zaman sekarang cukup lebih hebat lah gitu, Bang.
1: Mm-hmm.
2: Menyeluruh manusia menyukai, menyeluruh daerah gitu. Bukan khususnya di Sumatera Barat, bukan, Bang.
1: Iya. Nah, kemudian Bang Erwin, ini bagaimana sebagai seorang pencipta lagu, bagaimana Bang Erwin melihat masa depan lagu Minang ini dalam menghadapi globalisasi dan perkembangan teknologi ini?
2: Ya, kalau menurut saya untuk kedepannya ya, Bang, mm-hmm. ya. Kalau untuk kedepannya mungkin lebih bagus nanti untuk kedepannya. Karena di sini ini yang membuat Minang semakin naik, kolaborasi antara tadi itu, Bang, Minang Tema Timur.
1: Iya.
2: Nah, jadi ada beberapa adik-adik saya itu namanya pencipta lagu Tabola Bale itu, si Kiki Akustik.
1: Iya, Tabola Bale.
2: Ya. Jadi Tabola Bale itu sekarang lagi mengadakan sebuah proyek, tapi proyek itu entah mengenai lagu untuk di Padang, saya nggak tahu itu ya.
1: Mm-hmm.
2: Jadi akan dibawa penyanyi timur khususnya ke Padang itu melakukan proyek besar gitu, Bang.
1: Iya.
2: Yeah. Terlibat penyanyi timur untuk diadu sama penyanyi Minang berkolaborasi gitu.
1: Iya. Okay. Nah, kemudian menurut Bang Erwin ini, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah atau pelaku industri musik guna mendukung keberlangsungan lagu-lagu Minang di era digital ini?
2: Ya, kalau menurut saya meminta pemerintah, kepada pemerintah gitu kan, mengenai lagu-lagu Minang, ya intinya sebagai saya seorang musisi ya, Bang ya.
1: Mm-mm.
2: Kalau dapat masalah-masalah yang untuk lagu ini, hak ciptanya atau yang lain-lainnya, ya kalau dapat lebih ditingkatkan gitu, Bang.
1: Mm-hmm.
2: Jadi fenomenanya ada ya, kadang-kadang lagu ini, Bang, orang menyanyikan kadang kan enggak izin gitu, Bang.
1: Betul.
2: Nah, gitu seolah-olah ya, oh ini lagu ini bagus, langsung dinyanyiin gitu.
1: Mm-hmm.
2: Yang penciptanya enggak dikenal tuh, Bang.
1: Iya.
2: Yeah. Nah, jadi kalau dapat kedepannya di bagaimana lagu ini bisa kuat dan bisa kokoh, Bang.
1: Mm-hmm.
2: Jangan di kan itu kan karya, Bang. Karya itu lebih mahal loh, Bang.
1: Yeah.
2: Lebih mahal gitu dinilaikan mm-hmm. uang gitu ya, Bang. Jadi kebanyakan sekarang orang nggak menghargai karya itu, Bang.
1: Mm-hmm.
2: Itu yang saya minta gitu. Jadi saya sebagai narasumber musisi atau pencipta lagu Minang, saya minta untuk kedepannya ditingkatkan lagi gitu kepada pemerintah ataupun yang terlibat, yang suka atau punya hobi lah gitu.
1: Mm-hmm.
2: Mengenai peningkatan lagu-lagu Minang. Karena lagu Minang ini memang bukan di Sumatera Barat, di Pulau Jawa, di mana-mana pun, Bang, lagu Minang sudah dikenal orang sampai keluar daerah.
1: Iya. Yeah. Ya, baik, okay. Bang Noel.
0: Baik, ini karena keterbatasan waktu juga. Ini mohon maaf sekali, udah Erwin dan juga udah Alfian. Ini sudah waktu menunjukkan pukul 13.57 untuk waktu Indonesia Barat. Dan juga mungkin langsung saja untuk closing statement serta harapan mengenai topik kita di pagi hari, di siang hari ini, yaitu mengenai lagu Minang di era digitalisasi. Silakan, udah Erwin.
1: Ya. Ya, itu bagaimana harapan Bang Erwin di akhir pertemuan ini terhadap lagu Minang di era digitalisasi, itu yang ditanyakan oleh Bang Noel dari Jakarta ini.
3: Ya,
1: ya, silakan Bang Erwin.
2: Ya, kalau saya minta untuk kedepannya untuk lagu-lagu Minang ya, Bang.
1: Ya.
2: Saya akan membuat lagu Minang ini lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Kemudian saya pernah sekarang ini saya ada membuat lagu yang saya buat dengan satu genre musik, tiga bahasa, Bang.
1: Tiga bahasa?
2: Okay. Apa saja itu? Bahasa Timur, bahasa Batak, dan bahasa Minang.
1: Oke. Okay.
0: Hmm.
1: Ya, mudah-mudahan ini akan lebih baik lagi. Bang Noel, kita sudah sampai di penghujung waktu ini.
0: Siap. Terima kasih juga buat Uda Alfian dan juga Uda Erwin. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk hari ini ya, di Suara Budaya Nusantara tentu saja. Walaupun ada keterbatasan tadi ya untuk waktunya, tapi semoga apa yang disampaikan bisa jadi harapan serta cita-cita dan juga tercapai nanti ke depannya, supaya lagu-lagu Minang lebih dikenal dan juga supaya lebih lestari lagi ke depannya, seperti itu. Baik, terima kasih banyak Uda Alfian dan juga Uda Erwin.
1: Iya, Bang Noel, sama-sama.
0: Iya, sampai jumpa di lain waktu gitu ya.
1: Okay,
0: terima kasih. Dan itu dia tadi Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara untuk Suara Budaya edisi kali ini dengan tema lagu Minang di era digitalisasi. Dan mohon maaf sekali lagi untuk pendengar dan juga Abang Po, tadi sempat terkendala waktu juga, jadi mungkin untuk pemaparan kurang maksimal begitu. Jadi untuk Abang Po, sampai jumpa juga nanti di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya. Dan saya Noel, izin pamit undur diri.
4: beragam tradisi dan destinasi serta budaya Ternate. Suara budaya Kierahan.

Kurafu dorong masih terus mendengarkan suara budaya Kiraha. Ya, dan sahabat budaya untuk Anda kaum muslimin dan muslimah di seluruh Kota Ternate dan sekitarnya, saatnya kita ikuti kumandang azan asar wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Mewakili kru yang bertugas pada sore hari ini, kami sampaikan selamat menjalankan ibadah salat asar.

kita dengar. Tak terkendalinya mata mengakibatkan tak terkendalinya hati. Mata yang kotor membuat hati kian busuk. Maka bila kita merindukan hati yang bening, hati yang indah, hati yang selalu nyaman dan akrab dengan Allah, maka jagalah pandangan. Jagalah dari apapun yang diharamkan Allah. Maka mata hati kita akan menembus, menatap kebenaran, merasakan indahnya karunia Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tabia Subajo, sahabat budaya. Torang baku dapa lagi di acara kesayangan torang bersama Torang Badandut, Dandut Torang Punya. Ya, untuk edisi hari ini sahabat budaya Rabu 24 Juni 2026, ditemani Tasnim sampai nanti di jam 5 sore ya sahabat budaya. Dan pastinya sore hari ini yang lagi badengar, torang doakan semoga sehat selalu, dimurahkan rezekinya hari ini, dimudahkan urusannya, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya Rabbal Alamin. Torang mengajak dorang semua sahabat budaya untuk bergabung sore ini, bisa deringkan di

0: 0856198965 di WhatsApp 0853 9853 3951, sahabat budaya. Ya, silakan toran tunggu di line telepon ya, sahabat budaya, 3126518 ya, 0821952666 dan bisa menyapa toran di WhatsApp 0853 9853 3951. Toran menyapa juga ada Ibu Farida di Palu yang so monitor, sahabat budaya. Ya, dan untuk request lagunya Ibu Farida, requestnya di telepon ya, kalau sagu baru bisa di WhatsApp. Oke, semoga Ibu Farida dan keluarga sehat selalu, dimudahkan segala urusannya hari ini, dan berbahagia bersama dengan keluarga tercinta. Amin ya Rabbal Alamin. Baik sahabat budaya, ya untuk cuaca di Kota Ternate ya sedang mendung, sahabat budaya, mendung juga belum tentu hujan ya. Jadi untuk hari ini tetap semangat ya menjalankan aktivitasnya hari ini, dan selamat menikmati minum teh sore bersama dengan keluarga tercinta. Dan nantinya sahabat budaya di siaran Piala Dunia Pesta Bola, torang akan siarkan ya sahabat budaya di Pro 1 RRI Ternate untuk jadwal hari Kamis ya sahabat budaya. Ini akan bertanding. Oke. Kamis 25 Juni ya, sahabat budaya 2026, di mana di jam 2 pagi ya. Hari Kamis dini hari ada Swiss versus Kanada yang akan disiarkan di Pro 1 RRI Ternate. Kemudian nantinya di jam 5 waktu Indonesia Barat ya, di Ternate jam 7 waktu Indonesia Timur akan disiarkan Skotlandia melawan Brasil, sahabat budaya. Ya, dan pastinya tadi sudah dengarkan informasi ya terkait dengan Wakil Wali Kota Ternate ya, Nasri Abu Bakar, juga mengajak para fans ya, baik Brasil, Argentina, Jerman, Spanyol, Portugal, semua fans yang ada di Kota Ternate untuk meramaikan nobar antara Skotlandia versus Brasil, dan juga ada beberapa hadiah door prize yang akan diberikan ya untuk para fans yang mampu menjawab kuis ataupun pertanyaan-pertanyaan yang nanti disampaikan ya. Jadi besok sudah siap-siap untuk nonton bareng ya, atau nobar di Benteng Orange Ternate Taman Film, sahabat budaya. Ya, torang mengajak untuk bergabung, silakan sahabat budaya di 3126518 ya, 0821952666695, sahabat budaya. Dan untuk di WhatsApp bisa menyapa torang di 0853 9853 3951 ya. Saya hadirkan lagu spesial sore hari ini. Ya, ada Santi Sartika, judulnya Hanya Kamu ya. Hanya kamu yang selalu di hatinya Perempat Ternate. Baik, dan pastikan selalu bersama dengan Perempat Ternate, sahabat budaya. Torang akan kembali, tetap bersama kami di Toramba Dandut, Dandut Torang Punya.
1: Toramba Dandut,

0: Balik lagi di Toram Badando, Dando Toram punya sahabat budaya. Ya, lagu spesial sudah terhadirkan untuk dorang semua. Semoga bisa terhibur ya sore hari ini. Dan kembali Torang ajak dorang semua untuk bergabung. Diringkan di 3126518 0821952666695. Menyapa di WhatsApp, silakan sahabat budaya 0853-9853-3951 ya. Toran terima yang bergabung sore ini. Halo, Toran Badandut.
1: Dandut Toran punya Taslim.
0: Dandut Toran punya Nona Fika di Manado. Hari ini kabarnya bagaimana? Sehat?
1: Sehat bahagia.
0: Siap, sehat bahagia selalu ya Nona Fika dan keluarga di sana. Mau dengar lagu apa Nona Fika?
1: Lalu Yesus Kristus indah pada waktunya.
0: Indah pada waktunya.
1: Ya, Yesus Kristus.
0: Oh, Dewi Persik. Oke. Salam-salam dulu silakan.
1: Masalam Taslim yang jelas, jamaah yang jelas. Tuhan selalu melindungi Taslim bersama keluarga.
0: Amin.
1: Dan sesungguhnya kita teman-teman di luar daerah yang ada di negeri. Sehingga bila mama bagus tak jadi mengenai kawan-kawan sesalam tadi dengan tetangga Taslim aman lalu
0: ada lagunya
1: nama Taslim sama Taslim yang letak dan puna.
0: Ya, Nona Fika di Manado, sahabat budaya. Ya, lagunya indah pada waktunya. Semoga indah pada waktunya ya, apa yang diinginkan oleh Nona Fika ya. Amin. Baik, Torang terima lagi yang bergabung. Halo, Torang Badandut.
2: Halo, Assalamualaikum, Torang Badandut. Dandut, kita orang punya.
0: Dandut, kita orang punya. Pak Junaidi di Ambon.
2: Betul.
0: Siap. Alhamdulillah di sini sehat-sehat. Kalau di sana bagaimana Pak Junaidi?
2: Oh, sehat walafiat, panas ya.
0: Oh, cuaca panas ya, di sana. Oke, siap kalau begitu. Mau dengar lagu apa nih Pak Junaidi?
2: Rena.
0: Rena. Rena ya. Orang mana? Rena Manado, Rena Maluku Utara.
2: Rena orang mana? Orang Maluku Utara.
0: Oke, siap. Oke, salam-salam dulu.
2: Salam untuk Bunda Semin. Terima kasih banyak dan selalu harapan sehat bersama keluarga dan
0: amin.
2: Diberkati ya bersama Peter juga.
0: Amin ya Rabbi.
2: Bina baru lewat itu ada Bunda El juga di hari Manado. Selamat dan harapan sehat ya. Mama Indah, Ibu Indah juga yang ada di Kulaba, Ibu Indah di Perkosar juga ada siapa yang ada Jelolo, baru tambah yang pun siapa nama yang di apa nama Kalimantan Timur ini,
0: Bung Abdurrahim.
2: Abdurrahim Kalimantan Timur ya, selamat sore dan harapan sehat di Batam. Purnama Sari juga ya, Bu Nasrun, Ibu Farida juga ya, di Sulawesi Tengah. Selamat siang, selamat sore semua dan alamat sehat. Pak Haji Mangga Dua, Adi Bacan, yang ada itu dari kopi sudah semua ya. Oke, itu dulu, Bu Taslim, harapan sehat ya bersama keluarga.
0: Amin.
2: Jadi sebentar siapa yang menang?
0: Oh, kalau dilihat dari ini Brasil kayaknya.
2: Brasil tadi malam sudah menang tuh.
0: Tadi malam Portugal.
2: Portugal.
0: Brasil nanti besok jam 7 pagi.
2: Jam berapa?
0: Jam 7 pagi.
2: 7 pagi?
0: Iya, jam 7.
2: Kalau malam sebentar?
0: Malam ada Kanada. Kanada dan Swiss.
2: Oh, Kanada dengan
0: Swiss. Itu saja Pak Junaidi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dari Pak Junaidi di Ambon Manise, sahabat budaya. Torang sedapa dua lagu sahabat budaya dan torang juga akan putarkan ya lagu requestan dari Pak Junaidi dan juga ya dari Nona Fika di Manado, sahabat budaya. Torang dengarkan bersama indah pada waktunya, sahabat budaya. Ya, dan berikut ada Rena dari Muhsin Alatas ya. Lagu ini spesial untuk Dora semua yang terus mendengarkan siaran Perempat Ternate. Tora akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Torang Badandut, Dandut Torang Punya.
3: Torang Badandut, Dangdut Torang.

0: Masih bersama kami di Toram Badando, Dando Toram punya sahabat budaya. Terasa hadirkan lagu-lagu spesial sore hari ini untuk Dora semua ya. Dan pastikan semoga Dora semua selalu terhibur ya bersama dengan Torang sore ini. Ya, sahabat budaya Torang, terima lagi yang bergabung sore hari ini. Ada siapa dan di mana? Halo, Sagu.
1: Halo, Dandu Torang punya.
0: Oh, Dandu Torang punya. Ko Ahi di Puncak Jaya Wijaya.
1: Iya.
0: Kabarnya bagaimana hari ini, Ko Ahi?
1: Kabarnya alhamdulillah sehat ini.
0: Alhamdulillah.
1: Cuaca ya mendung-mendung manja.
0: Siap ya, cuaca tetap mendung ya, di Ternate juga mendung.
1: Iya.
0: Ko Ahi mau dengar lagu apa nih?
1: Lagu dari Bang Roma, Siapa Yang Punya.
0: Oke, Siapa Yang Punya.
1: Ayo, Siapa Yang Punya ini ya.
0: Oke, kalau begitu Siapa Yang Punya. Salam-salam dulu.
1: Ya, salam hormat buat Bang Taslim, Bang Patul juga, harapan sehat selalu. Terus ada Bang Din, Ipin Buce juga, Bang Abdul, harapan sehat. Mm-mm. Ada Sri Andi Batam, Andi Jambi, terus Bang Rahim di Kutai Kartanegara. Ada Cigun, Bunda Frida, Purnama Sari juga ada, Bunda Natalia, Bunda S, Nona Fika juga, Mbak Dika di Tali Abu. Oh, harapan sehat. Oh, ada Pak Junaidi, ada Mainda, Bunda Ida juga di Teluk Oscar, ada Pak Yasin juga dari Mama Ufa, Bung Otis, Akad Cimini juga, harapan sehat selalu. Oh, ada Marfiat, Bung Tahir, Bang Atu juga, harapan sehat. Okay, terima kasih Bang Taslim.
0: Siap.
1: Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, dengan Ko Ahi di Puncak Jaya Wijaya, sahabat budaya. Torang masih terima yang mau bergabung, silakan deringkan lagi teleponnya sahabat budaya di 3126518 0821952666 ya. Di lain WhatsApp menyapa Torang sahabat budaya 0853395951. Tadi Ko Ahi bilang cuacanya lagi mendung ya. Oke, mendung belum tentu hujan. Baik, Torang mencoba terima di lain WhatsApp ya. Apakah sudah bisa terhubung ataukah belum? Oke, Torang terima. Halo. Halo, Torang Badandut. Halo, halo Bandung. Oke, suaranya belum ya, belum keluar di udara ya. Boleh dicoba lagi lain teleponnya 3126515 Mama Indah, ataupun bisa meninggalkan pesan ya di WhatsAppnya Perempat Ternate. Oke, Torang terima lagi. Halo, Torang Badandut.
2: Dandut Torang punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang Kulaba, Mama Indah.
2: Iya, dan Maimuna nih di Kulaba.
0: Maimuna Kasarifan yang betul. Sama-sama orang Kulaba toh.
2: Sarifan boleh,
0: Maimuna boleh. Oke, siap kalau begitu. Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Mama Indah, Prevenso menang tadi toh, Portugal.
2: Iya, perkumpulan orang tua dan
0: aduh. Alhamdulillah sudah kalah semenang. Tinggal tunggu besok ya, jam 7 pagi Brasil lawan Skotlandia. Datang saja Mama Indah, katanya ada hadiah door prize.
2: Iya, cus
0: dong. Gas jam 7 ya. Oke, mau dengar lagu apa nih Mama Indah?
2: Lagu Aca-Aca Nehi-Nehi.
0: Aca-Aca Nehi-Nehi. Oke, gas. Mau salam-salam dulu, silakan.
2: Oke, salam buat semua pendengar setia. Ada Mama Ida di seputaran Teloko Oscar, harapan sehat. terus ada Bang Andi Purnama juga, terus ada Kondal Faris, terus ada Ibu Ila, ada Ayu Matohi, ada Ibu Farida, terus ada Cimina Cimini juga, ada Akadi Maliaro, Mas Anto sama Sugiono, ada Kakak Oce di situ, Ucup di Sadia juga, ada yang baru lewat tadi, Ko Ai, apa kabar? Pak Ai bilang ini Mbak Imuna ini baru muncul. Oke, okay, terus ada Pak Junaidi, Bunda El, Nana Vita, Bunda Natalia juga, ada Bu Menjo, terus ada Pak Abdurrahim, ada Cikuria juga, ada Bang Otis, ada Putra di Perumnas, buat memadu Cuti Pora di seputaran Akega Ale, ada Zain di Kolon Cucu, Cisatma di Kanatinggi juga, dan sama-sama sudah tanpa terkecuali Kota Tasnim.
0: Siap.
2: Oke, okay. Buat Kota Tasnim, syukur dalam-dalam, syukur berbudoku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore untuk Mama Indah di Kulabas Sahabat Budaya. Semoga sehat selalu dan bahagia bersama dengan keluarga. Amin. Baik Sahabat Budaya, so ada dua lagu torang putarkan dulu. Yang pertama ada Roma Irama, Siapa Yang Punya, requestan dari Ko Ai di Puncak Jaya Wijaya. Kemudian Aca-Aca Nehi-Nehi dari Vital Via, requestan dari Mama Indah di Kulaba. Torang akan kembali sesaat lagi Sahabat Budaya, tetap bersama kami di Torang Badandut, Dandut Torang Punya.
3: Torang Badandut.
4: Yeah.

0: Dangdut. Dangdut orang punya.
1: Baik, sahabat budaya, masih bersama dengan Tasnim sore ini ya. Torang hadirkan lagu requestan dari Ko Ai, Siapa Yang Punya, dari Roma Irama featuring dengan dia. Dengan ya, dengan Rika Rahim ya, sahabat budaya. Dan lagu terakhir kita ada Caca Nehi Nehi dari Vital Via, requestan dari Mama Indah di Kulaba, sahabat budaya. Dan terima kasih, syukur dofu semuanya yang sudah gabung sore hari ini. Semoga selalu sehat, tetap kompak di udara, dan tetap menjaga silaturahmi ya, sahabat budaya. Torem bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Tasnim pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Tabea Subajo.

Masih bersama dengan Safira, pendengar di Ternate sore hari ini. Dan selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan informasi mengenai harga pangan di Maluku Utara, tepatnya di Kota Ternate ya, di pasar tradisional untuk edisi hari ini 24 Juni 2026. Yang pertama pendengar, untuk beras ini di harga Rp17.650, kemudian daging ayam di harga Rp45.500, kemudian daging sapi di harga Rp150.000, dan telur ayam di harga Rp44.100. Kita beralih ke komoditas bawang merah, pendengar, di harga Rp75.000, kemudian bawang putih di harga Rp58.750, kemudian kita beralih ke harga cabai. Untuk cabai merah, pendengar, ini di harga Rp70.000, kemudian cabai rawit Rp110.000, kemudian minyak goreng ini di harga Rp23.600. Dan yang terakhir pendengar, ada gula pasir di harga Rp20.500. Demikian pendengar untuk informasi harga pangan untuk update hari ini edisi 24 Juni 2026 di Maluku Utara.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Pendengar, kembali kami hadirkan informasi untuk Anda, di mana ini ada informasi nasional. Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memeriksa mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama, Hilman Latif, dan diperiksa sebagai saksi ya pendengar dalam penyidikan perkara dengan korupsi terkait dengan pengelolaan kuota haji khusus. Juru bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan pemeriksaan tersebut dilakukan di Gedung Merah Putih KPK pada hari Selasa kemarin. Menurut Budi, HL telah hadir memenuhi panggilan penyidik sejak pagi untuk menjalani pemeriksaan, dan Budi menjelaskan keterangan HL dibutuhkan penyidik untuk melengkapi berkas perkara yang saat ini telah menjerat 4 tersangka, khususnya dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan kuota haji khusus. Diketahui pendengar, KPK telah mengungkap dugaan aliran dana kepada mantan Dirjen PHU Kemenak ini, Hilman Latif, sebesar $5,000 serta Rp16,000 Arab Saudi dari pihak swasta yang terlibat dalam pengurusan kuota haji. Pengungkapan ini seiring dengan penetapan 2 tersangka baru dari pihak swasta, yakni ISM selaku Direktur Operasional PT Maktur serta ASR selaku Komisaris PT Rauda Eksati Utama sekaligus Ketua Umum Asosiasi Kasturi. Dalam konstruksi perkara, KPK menemukan adanya pengaturan kuota haji khusus tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Para tersangka diduga melakukan pertemuan dengan pihak Kemenak untuk meminta penambahan kuota haji khusus melebihi batas yang ditetapkan. Kuota tersebut kemudian diduga dibagi dengan skema 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Selain itu, perusahaan yang terafiliasi dengan para tersangka juga memperoleh kuota percepatan keberangkatan. Untuk memuluskan pengaturan tersebut, pendengar, tersangka ISM diduga memberikan uang sebesar $30,000 kepada mantan staf sus Kemenak dan bernama Isfah Abdi Abidal Aziz. Dan sementara itu, tersangka ASR ini diduga memberikan uang sebesar $406,000 kepada pihak yang sama. Atas praktik tersebut, pendengar, perusahaan travel haji diduga memperoleh keuntungan tidak sah, dan PT Makassar Toraja ini tercatat meraih keuntungan sekitar Rp27,8 miliar pada tahun 2024. Sementara itu, 8 penyelenggara ibadah haji khusus yang terafiliasi dengan ASR diduga memperoleh keuntungan hingga Rp40,8 miliar. Dengan penetapan 2 tersangka baru, total tersangka dalam perkara ini menjadi 4 orang. Pendengar, sebelumnya KPK telah menetapkan mantan Menteri Agama Yakut Kholil Koumas dan mantan staf khususnya sebagai tersangka. Demikian pendengar informasi untuk Anda.

Karena ini ada perkembangan kasus ya, dari kasus korupsi di mana KPK memeriksa ex Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh terkait dengan kasus kuota haji khusus.

0: Pendengar, dalam situasi bencana, setiap orang berhak mendapatkan keselamatan yang sama, termasuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Berikut tips evakuasi aman untuk penyandang disabilitas agar proses penyelamatan berjalan cepat, nyaman, dan tetap aman. Yang pertama, akses jalan yang aman. Pastikan jalur evakuasi bebas hambatan, tidak ada barang besar, kabel, atau air yang menggenang. Gunakan jalur landai untuk pengguna kursi roda. Sediakan pegangan atau railing menuju pintu keluar agar memudahkan penyandang disabilitas daksa atau lansia. Terangi jalur evakuasi dengan senter atau lampu darurat jika listrik padam. Yang kedua, komunikasi isyarat yang jelas. Gunakan isyarat tangan sederhana, tulisan atau sentuhan ringan untuk berkomunikasi dengan penyandang disabilitas rungu atau tuli. Untuk penyandang disabilitas netra, arahkan dengan sentuhan lembut pada lengan sambil memberi arahan suara yang tenang dan jelas. Hindari berteriak atau menarik secara tiba-tiba. Pastikan komunikasi aman, sopan, dan membuat mereka merasa nyaman. Jika memungkinkan, tunjuk satu orang pendamping untuk memandu agar tidak membingungkan. Ketiga, peralatan darurat yang aman. Siapkan kursi roda, tongkat bantu, walker, atau alat pendukung mobilitas di tempat yang mudah dijangkau. Pastikan peralatan dalam kondisi baik, rem berfungsi, dan tidak licin. Bawa obat-obatan pribadi yang dibutuhkan, termasuk inhaler, insulin, atau alat medis lain. Untuk penyandang disabilitas netra, pastikan tongkat lipat selalu dekat dan tidak tertinggal.
1: Pendengar, keselamatan adalah hak semua orang. Dengan memahami kebutuhan penyandang disabilitas, kita dapat memastikan proses evakuasi berlangsung lebih cepat, tepat, dan manusiawi. Mari saling menjaga, karena yang kuat adalah yang saling menguatkan.

Mendingan terima kasih Anda masih bersama kami di Ternate sore hari ini. Dan apa dengar, siapa nih yang menyukai buah pisang? Nah, pisang ini merupakan salah satu buah yang paling banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia karena mudah ditemukan dan memiliki rasa yang manis ya. Selain itu, pisang juga kaya akan nutrisi seperti karbohidrat, serat, vitamin, kalium, dan juga magnesium yang tentunya baik untuk kesehatan tubuh kita. Salah satu manfaat utama pisang pendengar adalah sebagai sumber energi bagi tubuh. Kandungan karbohidrat di dalam pisang ini dapat diolah menjadi glukosa yang digunakan sebagai bahan bakar utama untuk mendukung aktivitas sehari-hari. Kemudian pisang juga berperan dalam menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Kandungan kalium di dalamnya ini membantu menjaga tekanan darah tetap stabil serta mendukung fungsi jantung agar bekerja dengan baik. Selain itu, mendengar kandungan antioksidan pada pisang juga dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Manfaat ini turut berperan dalam menurunkan resiko berbagai penyakit kronis termasuk kanker. Dan bagi ibu hamil juga ini menjadi salah satu buah yang baik ya untuk dikonsumsi. Karena kandungan vitamin B6 dan kalium pada pisang ini dapat membantu mengurangi rasa mual serta menggantikan elektrolit yang hilang akibat mutah selama masa kehamilan. Dan ini pisang juga dikenal baik untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan dan karena kandungan serat dan probiotik di dalamnya, pendengar ini dapat membantu untuk mencegah sembelit serta menjaga keseimbangan bakteri baik di dalam usus. Selain menyehatkan ya, mendengar sisi pisang ini juga dapat membantu mengontrol berat badan karena kandungan seratnya memberikan rasa kenyang lebih lama. Nah, oleh karena itu, pisang ini dapat menjadi pilihan camilan yang sehat untuk mendukung pola hidup seimbang dan juga bergizi. Itu dia mendengar informasi untuk Anda ya, ini ternyata pisang ini buah sederhana, ternyata manfaat untuk kesehatan ini banyak sekali ya pendengar, asalkan juga Anda mengkonsumsinya jangan berlebihan juga gitu ya. Ini manfaatnya ternyata banyak, selain untuk tubuh kita, ini ternyata untuk ibu hamil juga bagus gitu ya. Oke, baiklah. Untuk informasi lainnya pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda. Yang ini kita akan hadirkan mengenai kemudian manfaat berenang di air laut ya, khususnya untuk anak. Seperti apa manfaatnya? Tetap bersama kami di Ternate sore hari ini.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

0: 101.1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, berenang merupakan salah satu rekomendasi aktivitas fisik yang dapat dikenalkan pada anak dengan berbagai manfaatnya yang baik bagi anak-anak ya. Nah, ini aktivitas berenang sendiri dapat dilakukan baik di kolam maupun dilakukan di air laut. Tentunya disesuaikan dengan kondisi dan juga kenyamanan anak dalam mengadaptasi berbagai tempat. Kemudian melansir dari laman Care Plus Farmasi, pendengar menjelaskan bahwa berenang ini khususnya di air laut ya, ini mampu memberikan berbagai manfaat, salah satunya adalah peningkatan mood selama beraktivitas. Terkhusus untuk air laut sendiri, terdapat berbagai manfaat yang dapat dirasakan oleh anak. Beberapa di antaranya yaitu baik bagi kulit anak, pendengar, ini kandungan mineral alami yang terdapat pada air laut seperti magnesium dan juga natrium dapat membantu meredakan peradangan pada kulit dan mempercepat pemulihan luka kecil pada kulit. Kemudian bisa meningkatkan fungsi pernafasan, kandungan garam yang sama pada air laut, mendengar, ini juga membantu dalam menghadapi kondisi sinus sebagai bentuk terapi alami ataupun membantu melancarkan saluran pernafasan khususnya pada anak. Kemudian mendukung perkembangan motorik, pendengar, aktivitas berenang di laut sendiri baik dan membantu dalam menguatkan motorik dan juga peningkatan fisik pada anak secara menyeluruh. Dan yang terakhir, ini bisa melatih fokus serta konsentrasi. Berenang sendiri membutuhkan konsentrasi yang tinggi baik dalam mengatur ritme tubuh dan juga pernafasan. Yang mana hal tersebut ini baik untuk peningkatan kognitif dan juga IQ pada anak. Nah, itu dia pendengar beberapa manfaat yang dapat diperoleh pada anak-anak khususnya bila mereka mendapatkan porsi aktivitas renang yang sesuai begitu ya. Dan tentunya tidak berlebihan dan selalu dalam perhatian orang tua. Itu dia pendengar sejumlah informasi untuk Anda di Ternate sore hari ini ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami di Ternate siang hingga sore hari ini. Dan jangan lupa untuk nanti Warta Berita Sore pada pukul 18 waktu Indonesia Timur, dan Ternate malam lanjutan Anda akan ditemani oleh rekan saya Mbak Titi. Akhir kata pendengar, saya Safira Safitri pamit undur diri dan juga bersama dengan teknik studio ada Mbak Dini. Terima kasih, selamat sore dan juga sampai jumpa di lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

FC menghadirkan duel penuh daya tarik di Pesta Bola Dunia 2026. The Tartan Army Skotlandia akan menantang Seleção Brazil dalam pertandingan krusial di Stadion Miami, Amerika Serikat. Brazil berambisi mengamankan hasil maksimal untuk melaju ke fase gugur. Sementara Skotlandia siap memberi perlawanan sengit. Akankah Brazil menunjukkan magis sepak bola khasnya atau Skotlandia yang berhasil menciptakan kejutan di Miami? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Hairunnal 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

Mengawali warta berita sore ini, berikut kami sampaikan sejumlah topik berita. Pemerintah Provinsi Maluku Utara berencana mengajukan pinjaman daerah senilai 1 triliun rupiah guna mempercepat pembangunan infrastruktur. Sejumlah door prize menarik disiapkan Presidium Fans Timnas Brasil Kota Ternate dalam acara nonton bareng laga penyisihan Grup C antara Skotlandia berhadapan dengan Brasil. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay di 88,5 MHz serta pemancar relay rotai di 93,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya edisi Rabu 24 Juni 2026 bersama saya, Titi.

0: Berita pertama, pemerintah Provinsi Maluku Utara berencana mengajukan pinjaman daerah senilai 1 triliun rupiah guna mempercepat pembangunan infrastruktur. Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe memastikan skema pinjaman tersebut tidak akan membebani pemerintahan berikutnya. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
1: Jalan jembatan itu bisa diselesaikan, terutama jalan provinsi, maka dipastikan.
2: Pemerintah Provinsi Maluku Utara berencana melakukan pinjaman daerah sebesar 1 triliun rupiah untuk mempercepat proses pembangunan infrastruktur, khususnya jalan dan jembatan yang menjadi penghubung antar wilayah. Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe kepada RRI Selasa siang menjelaskan, pinjaman tersebut dirancang dengan memperhatikan kemampuan fiskal daerah sehingga dapat dilunasi dalam masa pemerintahan Sherly Sarbin. Menurut Sarbin, berdasarkan proyeksi keuangan daerah dalam 3 hingga 4 tahun ke depan, skema pembayaran pinjaman dipastikan dapat diselesaikan tanpa menjadi beban bagi pemerintahan selanjutnya. Wagub menilai pembangunan infrastruktur masih jauh dari kebutuhan masyarakat. Karena itu, percepatan pembangunan jalan dan jembatan dianggap penting untuk meningkatkan konektivitas dan membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru di berbagai wilayah Maluku Utara.
1: Kalau jalan jembatan itu bisa diselesaikan, terutama jalan provinsi, maka dipastikan konektivitas wilayah itu akan lebih bagus dan akan mendorong.
2: Sarbin menambahkan, pemerintah tidak bisa hanya bergantung pada sektor pertambangan sebagai penopang pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, penguatan konektivitas antar wilayah dinilai menjadi langkah strategis untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Rencana pinjaman tersebut akan diajukan melalui Bank DKI. Saat ini, pemerintah Provinsi Maluku Utara telah menyampaikan surat kepada DPRD untuk membahas secara rinci skema pinjaman yang direncanakan. Pembahasan bersama DPRD dijadwalkan berlangsung pada 2 Juli mendatang. Persetujuan legislatif menjadi salah satu tahapan penting sebelum proses pinjaman dapat dilanjutkan. Sementara itu, terkait utang dana bagi hasil kepada kabupaten dan kota serta kewajiban kepada pihak ketiga yang masih menjadi beban daerah, Sarbin mengakui penyelesaiannya tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Menurutnya, pemerintah daerah saat ini juga harus menjalankan berbagai program prioritas yang telah dijanjikan kepada masyarakat saat pelaksanaan pilkada lalu, termasuk pembangunan infrastruktur sebagai salah satu fokus utama.
1: Kalau hutan peninggalan 1,2T yang menurut saya tidak mungkin diselesaikan. Apalagi kan kita juga dipastikan harus realisasikan janji-janji politik kan.
2: Wakil Gubernur menegaskan, pemerintah tetap berupaya menyeimbangkan antara penyelesaian kewajiban keuangan daerah dan pelaksanaan program prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Apabila terdapat persetujuan DPRD, proses pinjaman daerah tersebut akan segera ditindaklanjuti untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Maluku Utara. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Saudara Kapolda Maluku Utara Brigjen Pol Arif Budiman didampingi Wakapolda dan sejumlah pejabat utama melakukan kunjungan kerja ke wilayah Kabupaten Halmahera Tengah. Apa saja kegiatan Kapolda? Berikut kita ikuti laporan langsung Irwan Jailan dari Halmahera Tengah. Bung Irwan, silakan informasinya.
3: Baik, sudah terdengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Benar sekali bahwa hari ini Kapolda Maluku Utara Brigjen Pol Arif Budiman didampingi Wakapolda Maluku Utara Brigjen Pol Stephen M. Napion dan sejumlah pejabat utama Polda Maluku Utara pagi tadi bertolak dari Sufivi ke Kabupaten Halmahera Tengah. Adapun kunjungan kerja pertama Kapolda Maluku Utara Brigjen Pol Arif Budiman ini dilakukan setelah menjabat sebagai Kapolda Maluku Utara menggantikan Kapolda sebelumnya Irjen Pol Waris Agono, dan hari ini beliau melaksanakan kunjungan perdana langsung di Polres Kabupaten Halmahera Tengah yang diterima langsung oleh Kapolres, Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah, dan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah. Dalam kunjungan pertama di Polres Kabupaten Halmahera Tengah tadi, Kapolda Maluku Utara Brigjen Pol Arif Budiman juga melakukan peletakan batu pertama pembangunan sentra pelayanan kepolisian terpadu yang berlangsung di depan Mako Polres Halmahera Tengah, dan malam besok agendanya Kapolda Maluku Utara Brigjen Pol Arif Budiman beserta rombongan akan bertolak ke Sibeng Popo Kabupaten Halmahera Tengah untuk melakukan pembagian bakti sosial sembako kepada warga di Sibeng Popo maupun di Banemo Kabupaten Halmahera Tengah. Selain itu, Kapolda juga direncanakan akan melaksanakan atau meresmikan satu sumur bor air bersih yang ada di Kabupaten Halmahera Tengah, tepatnya di Desa Banimo, Kabupaten Halmahera Tengah. Berikut kutipan dari Kapolda Maluku Utara, Brigjen Pol Arief Budiman, usai melaksanakan arahan kepada seluruh personil Polres Kabupaten Halmahera Tengah yang berlangsung di aula kantor bupati tadi. Saudara pendengar, Radio Pro 1 dimanapun Anda berada, agenda kunjungan kerja Kapolda Maluku Utara, Brigjen Pol Arief Budiman di Kabupaten Halmahera Tengah ini merupakan kunjungan kerja pertama sekaligus dalam rangka memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80 tahun 2026 yang tepatnya pada 1 Juli 2026 nanti. Untuk agenda lain sebagainya akan kami update dalam warta sore berikutnya. Dari Kabupaten Halmahera Tengah, Irwan Jalan melaporkan kembali ke studio.
0: Saudara, sejumlah door prize menarik disiapkan Presidium Fanstream Timnas Brasil Kota Ternate dalam acara nonton bareng laga penyisihan Grup C antara Skotlandia berhadapan dengan Brasil besok pagi. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Syakir Saleh.
2: Wakil Wali Kota Ternate Nasri Abu Bakar meminta seluruh pendukung Timnas Brasil yang berada di Kota Ternate agar selalu menjaga ketertiban dan kebersihan saat melakukan nonton bareng di area Taman Film Fort Orange Ternate pada laga lanjutan penyisihan Grup C antara Timnas Skotlandia berhadapan dengan Timnas Brasil yang akan berlangsung pada Kamis 24 Juni 2026 pukul 7.00 waktu Ternate. Wakil Wali Kota Ternate yang juga Presidium Fans Timnas Brasil Kota Ternate juga mengingatkan kepada seluruh pendukung Timnas Brasil dalam melaksanakan pawai kemenangan agar selalu berhati-hati dan menjaga ketertiban umum sehingga tidak mengganggu pengguna jalan lainnya.
4: Mari kita sama-sama ya, dalam menonton bareng, kita sama-sama menjaga ketertiban, keamanan, terutama kebersihan setelah selesai kita nonton bareng. Sama-sama.

0: bintang. Untuk itu saya menghimbau kepada seluruh fans Brasil, ayo besok kita penuhi, kasih nonton bareng di Taman Film Benteng Orange.
1: Himbauan serupa juga berlaku kepada fans pendukung negara lainnya agar selalu menjaga ketertiban dan kebersihan di lokasi nonton bareng selama gelaran Piala Dunia 2026 berlangsung. Syakir Saleh melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan Warta Berita Sore dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara Kapolresta Tidore Kombespol Ampi Mesias Von Bolo menghimbau masyarakat khususnya para supporter untuk tetap menjaga ketertiban dan menjunjung tinggi sportivitas saat menyaksikan pertandingan Gurabati Open Turnamen 2026.
3: Kapolresta Tidore Kombespol Ampi Mesias Von Bolo menghimbau masyarakat khususnya para supporter untuk tetap menjaga ketertiban dan menjunjung tinggi sportivitas saat menyaksikan pertandingan Gurabati Open Turnamen tahun 2026. Himbauan tersebut disampaikan menyusul terjadinya gesekan antara supporter pada laga antara Pusam Tomolau dan Persiga Gamtufkange yang berlangsung di Stadion Gurabati pada Selasa 23 Juni 2026 kemarin. Ampi menegaskan seluruh pendukung tim yang hadir di setiap pertandingan Gurabati Open Turnamen harus mematuhi aturan yang berlaku serta bersama-sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban agar turnamen dapat berjalan lancar hingga selesai. Ia memastikan aparat kepolisian akan terus melakukan pengamanan secara maksimal selama berlangsungnya Gurabati Open Turnamen. Menurutnya, pengamanan akan tetap dilakukan hingga seluruh rangkaian pertandingan berakhir. Lebih lanjut, Ampi mengatakan bahwa Gurabati Open Turnamen tidak hanya menjadi ajang kompetisi sepak bola, tapi juga momentum untuk mempererat kebersamaan dan persaudaraan antar masyarakat. Karena itu, ia meminta seluruh supporter untuk mampu menahan diri dan tidak mudah terprovokasi.
4: Jadi memang kita dari kepolisian khususnya Polresta Tidore dalam hal ini mengamankan jalannya pertandingan, ya, mau diminta ataupun tidak diminta tetap kami melaksanakan tugas kami untuk mengamankan jalannya pertandingan. Cuma, oleh karena itu kami himbau kepada masyarakat yang menonton bola agar tetap tertib dan mampu mengendalikan diri sendiri dan juga bisa bersama-sama kita menjunjung sportivitas daripada sepak bola, karena Gurabati Open Turnamen ini diselenggarakan tiap tahun. Tetap kita junjung sportivitas baik antar pemain maupun pendukung.
3: Sebelumnya, terjadi kericuhan antar supporter Pusam Tomolau dan Persiga Gamtufkange pada pertandingan lanjutan babak 16 besar Gurabati Open Turnamen yang digelar pada Selasa 23 Juni. Beruntung, insiden tersebut tidak menimbulkan korban dari kedua kubu. Aparat gabungan dari kepolisian dan TNI yang bertugas di lokasi berhasil mengendalikan situasi dan melerai kericuhan sehingga kondisi kembali kondusif. Pihak keamanan berharap seluruh elemen masyarakat, terutama para supporter, dapat menjadikan kejadian tersebut sebagai pelajaran agar pertandingan selanjutnya berlangsung aman, tertib, dan tetap menjunjung tinggi semangat fair play. Reporter Faisal Amin melaporkan.
2: Saudara, dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Kepulauan Sula menggelar upacara tabur bunga sebagai bentuk penghormatan kepada jasa para pahlawan yang telah berjuang demi bangsa dan negara. Selengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda dari Sanana.
5: Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Kepulauan Sula menggelar upacara tabur bunga sebagai bentuk penghormatan kepada jasa para pahlawan yang telah berjuang demi bangsa dan negara. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Cakelele Desa Mengon, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula. Upacara ini dipimpin langsung oleh Kapolres Kepulauan Sula, AKBP Kodrat Muhartanto, yang berperan sebagai inspektur upacara. Sementara perwira upacara dijabat oleh Kasat Pol Airun, AKP Muhammad Rija Iskandar, dan Komandan Upacara Ibtu Faisal Pora. Selain itu turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakapolres Kepulauan Sula, Kompol Arsad Alino, para pejabat utama Polres Kepulauan Sula, TNI, Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula, Satpol PP Bayangkari Cabang Kepulauan Sula, serta personil Polres Kepulauan Sula. Rangkaian kegiatan diawali dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan, mengheningkan cipta pelarungan karangan bunga oleh inspektur upacara, dilanjutkan dengan proses tabur bunga oleh seluruh peserta upacara sebagai simbol penghormatan dan penghargaan atas pengorbanan para pejuang bangsa. Kapolres Kepulauan Sula menyampaikan, kegiatan tabur bunga ini merupakan momentum untuk mengenang jasa para pahlawan, sekaligus menanam nilai-nilai perjuangan, loyalitas, dan pengabdian kepada seluruh anggota Polri dalam menjalankan tugas serta melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat. Ia pun menegaskan melalui peringatan Hari Bayangkara ke-80, Polres Kepulauan Sula berkomitmen untuk terus meningkatkan profesionalisme dan

0: pelayanan kepada masyarakat serta menjaga situasi Kamtimas yang aman dan kondusif di wilayah Kabupaten Kepulauan Sula. Dari sana reporter Karman Samuda melaporkan.
1: Selanjutnya, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakiraannya untuk besok? Kami ajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate bersama perakirawan Mbak Nina. Silakan informasinya.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Nina bertugas sebagai perakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Babula Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara pada hari Rabu 24 Juni 2026. Kondisi cuaca pada malam hari umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Loloda, Tobelo, Ibu, Tabaru, Kao, Sahu, Jailolo, Sofifi, Ternate, Oba, Sile, Maba, Buli, Patani, dan sekitarnya. Untuk dini hari, umumnya hujan ringan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Morotai, Loloda, Tobelo, Ibu, Tabaru, Kao, Sahu, Jailolo, Sofifi, Ternate, Oba, Weda, Wasile, Maba, Buli, Patani, Makian, Kaiwa, Kepulauan Widi, Bacan, dan sekitarnya. Untuk kondisi cuaca esok hari secara umum berawan dengan potensi hujan di wilayah Morotai, Maba, Patani, Weda, Gane, Bacan, Obi pada siang dan malam hari. Waspada potensi hujan sedang hingga lebat disertai petir dengan angin kencang di wilayah Loloda, Tobelo, Ibu, Sahu, Kau, Weda, Gane, dan sekitarnya. Arah angin bervariasi dari arah utara hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam, suhu udara berkisar 25 hingga 28 derajat Celcius, dan kelembaban udara relatif berkisar 80 hingga 100%. Untuk informasi perkiraan tinggi gelombang signifikan di perairan Maluku Utara berkisar antara 0,25 hingga 1,5 meter. Waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
1: Selamat sore, terima kasih rekan Nina untuk informasi cuaca sore ini. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Titi, teknik montase Adrian, des editor Sakir Saleh, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila,

0: Masih kami temani Anda pendengar di Ternate Malam untuk hari ini Rabu 24 Juni 2026. Saya Titi dan juga Bung Adrian menemani waktu Anda hingga nanti pada pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Untuk Anda utamanya umat muslimin dan muslimah, kumandang azan maghrib hari ini pada pukul 18.41 menit waktu Indonesia Timur. Menantikan kumandang azan maghrib, kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Kali ini dilantunkan oleh Haji Muammar ZA, membacakan Quran surat At-Takwir, dimulai dari ayat 1 dan seterusnya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Sadaqallahul Azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya untuk Anda umat muslimin dan muslimah saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Allahu

0: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan. Dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua si pemilik sepatu keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya, kemudian
1: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

Nusantara.

0: Tari Ternate.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kiraha.
1: Assalamualaikum dan selamat malam Sobat Jauh Sahabat Budaya. Torang kembali baku dapat lagi di Kiraha Malam untuk edisi siar hari Rabu tanggal 24 Juni 2026 bersama Ato Rabalan, tentunya bertama ngoni di Kiraha Malam hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Timur. Rangkaian program torang hadirkan diawali Sekapur Sirih, hadir sekarang hingga tuntas nanti pada pukul 20 atau jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Habar dokasa sahabat budaya, semoga sahabat budaya pehabar laha-laha batu. Selalu bahagia, tentunya tetap semangat ya dalam menjalankan rutinitas pada kesempatan hari ini. Sahabat budaya, tentunya di Sekapur Sirih deretan lagu-lagu enak dari Indonesia Timur, khususnya lagu-lagu Maluku Utara era 80-an, 90-an maupun 2000-an ya, dihadirkan untuk menghiasi ruang dengar ngoni sambil istirahat santai-santai di rumah berkumpul dengan keluarga maupun yang lagi menikmati makan malam ya. Selamat menikmati makan malamnya. Baik sahabat budaya, tentunya juga ragam informasi dihadirkan pada kesempatan malam hari ini. Untuk itu, tetap bersama Pro Ampa Ternate, Suara Budaya Kiraha.

Malam Rurio, atau dalam bahasa pribumi Ternate disebut Malam Baku Bantu. Dalam tradisi adat ini, di setiap tamu atau undangan yang datang wajib membawa sedekah, dan di saat selesai acara, para tamu atau undangan diberi bawaan untuk dibawa pulang yang dinamakan Pakesa. Malam Rodeo ini berlangsung pada satu hari sebelum acara akad nikah. Acara ini dilaksanakan secara terpisah kedua mempelai di kediaman masing-masing. Malam Rodeo ini hanya untuk undangan ke

pada malam rodeo, kedua pihak mempelai saling berlomba untuk mengantarkan kue-kue tradisional ke masing-masing pihak mempelai. Lebih utamanya adalah dari pihak pria harus lebih dulu mengantarkan adat ini. Dan kalau dari pihak mempelai wanita yang lebih dulu mengantarkan, maka pihak mempelai pria harus membayar rugi karena terlambat mengantarkan adat ini. Dalam tradisi malam rodeo ini, ada menu khusus yaitu khusus kue-kue tradisional Ternate. Di antaranya, waji, pupaco, balapis, lalampa, apang, roti, cucur, dan kue

Sahabat Budaya, pemerintah Kota Tidore Kepulauan bersama perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara terus memperkuat upaya percepatan penurunan stunting melalui pembangunan rumah tidak layak huni RTLH bagi keluarga berisiko stunting. Komitmen tersebut ditandai dengan peletakan batu pertama pembangunan RTLH yang dilaksanakan di Desa Oba, Kecamatan Oba Utara pada Senin 22 Juni 2026 kemarin. Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan, Bapak Haji Ismail Dukomalamo yang mewakili Wali Kota Tidore Kepulauan. Membacakan sambutan Wali Kota, Bapak Ismail Dukomalamo menyampaikan bahwa pembangunan RTLH tidak hanya sebatas pembangunan sebuah rumah sahabat budaya, tetapi juga menjadi upaya membangun harapan masa depan dan kualitas hidup keluarga penerima manfaat. Beliau juga menegaskan bahwa penanganan stunting tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi juga mempengaruhi atau dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung seperti kondisi lingkungan tempat tinggal, sanitasi yang memadai, akses terhadap air bersih, serta tingkat kesejahteraan keluarga. Karena itu, menurut beliau, pembangunan RTLH menjadi salah satu langkah strategis ya dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal tentunya, sahabat budaya. Untuk informasi selengkapnya maupun informasi lainnya, sahabat budaya bisa baca atau update melalui rri.co.id.

Tari Cakalele adalah tarian tradisional sejenis tarian perang yang berasal dari daerah Maluku Utara. Tarian ini umumnya ditarikan oleh para penari pria, namun ada juga beberapa penari wanita sebagai penari pendukung. Tari Cakalele merupakan salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Maluku Utara dan sering ditampilkan di berbagai acara adat maupun hiburan. Selain itu, tarian ini juga sering ditampilkan di berbagai acara budaya serta promosi pariwisata baik tingkat daerah, nasional, bahkan

Proamba Ternate, suara budaya Kira masih di Sekapur Sirih Sahabat Budaya, deretan lagu-lagu dari Indonesia Timur, khususnya lagu-lagu Maluku Utara era 80-an, 90-an, maupun 2000-an ya, masih dihadirkan hingga tuntas nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Timur. Waktu saat ini saya menunjukkan pukul 19.44 Sahabat Budaya, tentunya untuk ngoni terutama umat muslimin dan muslimat, orang informasikan kumandang azan Isya wilayah kota Ternate dan sekitarnya jatuh pada pukul 19.56. Untuk kumandang azan Isya wilayah kota Ternate dan sekitarnya jatuh pada pukul 19.56 waktu Indonesia Timur. Baik Sahabat Budaya, untuk Anda yang masih terus bersama Proamba Ternate, terima kasih sekurdofu-dofu. So memilih Proamba Ternate sebagai dorang pe sahabat, dorang pe tamang dalam menjalankan rutinitas maupun di sela-sela santai Sahabat Budaya ya. Semoga ngoni selalu terhibur dan juga selalu enjoy bersama torang di Proamba Ternate. Yang lagi badengar melalui 95,1 FM, siaran Proamba bisa ngoni badengar melalui aplikasi RRI Digital.

0: Kemarin aku dapat rezeki, udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: Kiraha.
1: Sahabat budaya, waktu sama menunjukkan pukul 19.50 dan turang kembali informasikan ya untuk ngoni terutama umat muslimin dan umat muslimat. Kumandang azan isya wilayah kota Ternate dan sekitarnya jatuh pada pukul 19.56. Baik sahabat budaya, turang akhiri program Sekapur Sirih ya untuk edisi siar hari Rabu tanggal 24 Juni 2026. Saya Atoh Ramalan, mohon batabea. Terima kasih, syukur dafu-dafu atas atensinya. Sampai torang baku dapat lagi. Selamat malam, tabea subajau.

Sinosantara.

0: Diprompat RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Suara budaya Kiraha.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938? Saat itu Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East India atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

0: Eh Habibu, gana mau pergi mana tuh? Malam-malam dengan apa kong? Bawa senter dengan beds tuh mau tembak orang pianak apa?
1: Cih, tarada om dula, ikan terlalu mahal kong, kadara buat cari kuso dulu.
0: Cih astaga, jangan bikin bahala. Gana mau sama dengan om Acan pianak tuh, masuk penjara?
1: Ah, gimana kong om Acan pianak masuk penjara tuh?
0: Media tembak kuso kong masuk penjara tarada?
1: Cuma tembak kuso kong masuk penjara tuh.
0: Ego nofu basa, sekarang tuh kuso dilindungi oleh undang-undang.
1: Padahal selama dilindungi oleh undang-undang nih, kalau begitu kita boleh tak terjadi batembak.
0: Ya, kuso atau kuskus mata biru, palangir mata biru adalah satwa endemik Pulau Ternate, Maluku Utara. Kuskus mata biru adalah hewan omnivora, pemakan serangga, daun hingga buah-buahan. Keberadaan kuskus mata biru belakangan ini terancam punah akibat maraknya perburuan liar untuk dikonsumsi dan juga perluasan pemukiman. Kuskus telah dilindungi sejak tahun 1990 melalui Peraturan Perburuan Binatang Liar nomor 226 tahun 1931 dan Undang-Undang nomor 7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa.

Balik 95,1 FM Rombat Ternate, suara budaya Kira. Masih bersama Atoh Ramala dan rekan tim operator studio Adrian Fernando. Tentunya kawal sahabat budaya di Kira Malam hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Timur. Terima kasih Syukur Dovu-Dovu untuk Ngoni yang masih terus bersama Pro Ampat Ternate yang lagi badengar melalui 95,1 FM. Tentunya Ngoni bisa badengar melalui aplikasi RRI Digital maupun rri.co.id sahabat budaya. Baik, dan sedianya program Taki tamu kita torang hadirkan pada pukul 20 hingga 21. Untuk saat ini torang belum ada tamu maupun tamu atau narasumber ya yang hadir di Taki. Insyaallah di edisi berikutnya torang hadirkan dengan pembahasan yang menarik sahabat budaya. Ragam informasi saya hadirkan, tentunya saya juga mengundang Ngoni yang ingin bergabung, yang mau berbagi informasi maupun cerita malam ini boleh sahabat budaya. Saya aktifkan di 3126518, juga di 0821952666 maupun lewat WhatsApp di 0853 9853 9351.

Tapa atau penampi beras adalah bentuk kerajinan kriya berbentuk anyaman yang terbuat dari kulit bambu hutan. Dalam istilah orang suku Wayoli disebut mema dan rotan yang berasal dari Kabupaten Halmahera Barat. Pada zaman dahulu, tatapa banyak digunakan sebagai wadah untuk menjemur hasil panen berupa padi-padian atau palawija, pala dan cengkeh. Selain itu juga berfungsi untuk meletakkan hasil panen sebelum dimasukkan ke lumbung. Fungsi utamanya adalah untuk mengayak gabah agar terpisah dari benda-benda lainnya. Seperti batu-batuan atau kerikil, bahan baku yang digunakan berasal dari jenis bambu hutan atau mema dan rotan yang terdapat pada hampir semua Kabupaten Halmahera Barat. Saat ini tatapa atau menampi beras banyak mengalami perkembangan mulai dari bentuk dan motif yang bervariasi.

0: sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
0: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
0: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
0: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu.

Perempat Ternate Suara Budaya Kiraha Sahabat Budaya masih bersama Torang di Kiraha Malam. Terima kasih Sukrofudofu sekali lagi Ngoni yang selalu setia mendengar Perempat Ternate. Yang mau bergabung berbagi informasi maupun cerita boleh Sahabat Budaya ya, gabung lewat telepon di 31

penciptaan lagu anak, pengembangan talenta muda, serta pemanfaatan lagu anak sebagai media pendidikan, hiburan, dan pembentukan karakter. Iya, sahabat budaya, Menteri Kebudayaan Bapak Fadli Zon menyampaikan bahwa KILA 2026 sebagai ruang kreatif ya, untuk mendorong lahirnya lebih banyak lagu anak berkualitas yang bisa menjadi sarana penamaan nilai, pembentukan karakter, penguatan rasa percaya diri, serta peningkatan kecintaan terhadap budaya dan bangsa. Direktur Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan Bapak Ahmad Mahendra juga mengatakan bahwa KILA merupakan bagian dari upaya ya untuk membangun ekosistem seni budaya yang berkelanjutan. Menurut beliau, KILA tidak hanya mendorong lahirnya karya lagu anak ya sahabat, tetapi juga meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap lagu anak yang berkualitas tentunya. Melalui program tersebut, pihak terkait memastikan lagu anak Indonesia terus diproduksi, disebarluaskan, dan diapresiasi oleh masyarakat. Sementara Direktur Film, Musik, dan Seni Ibu Irini Dewi Wanti mengatakan bahwa anak-anak membutuhkan lagu yang sesuai dengan tahapan tumbuh kembang mereka. Beliau berharap KILA dapat mendorong lahirnya lagu dan karya musik anak yang berkualitas serta generasi penyanyi anak Indonesia. Sahabat budaya, untuk diketahui KILA 2026 antara lain mencakup lomba cipta lagu anak dan lomba menyanyi lagu anak gitu ya. Pendaftaran peserta KILA 2026 dibuka mulai 22 Juni hingga 31 Agustus mendatang. Setelah proses pendaftaran, kegiatan akan dilanjutkan dengan kurasi dan audisi gitu ya. Tentunya Grand Final dan Pentas KILA 2026 dijadwalkan dilaksanakan pada 18 September 2026. Rangkaian acara KILA 2026 juga meliputi penampilan Duta KILA, produksi video klip lagu anak, serta kampanye digital ya untuk mempromosikan lagu anak, sahabat budaya.

0: pasti menang.
1: Eh santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
0: Eh jangan doa yang jelek-jelek dong, ini tuh Piala Dunia, semua tim punya peluang tahu.
1: Nah itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat, mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
0: Iya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
1: Betul, mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

Sahabat budaya, waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 21 lebih 41 ya. Jelang nanti pada pukul 22 deretan lagu-lagu enak masih terus menghiasi ruang dengar Ngoni. Sembari yang lagi santai-santai berkumpul dengan keluarga di rumah, ada yang sok istirahat juga, maupun ada yang masih disibukkan dengan rutinitasnya ya. Barangkali ada yang aktivitas malam ini. Semoga aktivitasnya lancar-lancar selalu ya sahabat budaya, dan yang pastinya Ngoni harus tetap semangat. Baik, yang mau bergabung share informasi maupun juga cerita malam ini, saya aktifkan di telepon sahabat, WhatsApp juga nomornya di 0853983351. Itu untuk WhatsApp ya sahabat budaya. Buat Ngoni yang mau bergabung lewat telepon, bisa telepon kemari ya, boleh di 08 21 95 26 66 95, juga di 31 26 598. Betul ya, 31 26 518, kode areanya 0921.

Sahabat Budaya, Provinsi Gorontalo kembali mencatatkan prestasi di sektor ekspor dengan berhasil mengirimkan 26 ton kelapa parut senilai 1,2 miliar rupiah ke Jerman. Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa produk olahan Indonesia mampu memenuhi standar ketat pasar Uni Eropa sekaligus memperkuat posisi Gorontalo sebagai daerah penghasil komoditas unggulan berdaya saing global. Pencapaian tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong hilirisasi dan peningkatan nilai tambah produk lokal. Selain ekspor ke Jerman, Gorontalo juga mengirimkan jagung dan ikan bandeng ke Jakarta dengan total nilai ekonomi mencapai 1,575 miliar rupiah. Tren positif tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekspor Gorontalo terus meningkat dan membuka peluang lebih besar bagi produk Indonesia ya untuk menebus pasar internasional.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: 95,1 RPM Rombak Ternate. Suara Budaya Kiraha.

95,1 FM Rompat Ternate, suara budaya Kiraha, diairi hatimu dari Andre Arif dan Raiga Denindar. Lagu Melayu ya, yang dipopulerkan oleh Siti Nurhaliza, kembali di arrangement oleh Andre dan Raiga. Semoga terhibur sahabat budaya. Waktu saat ini show menunjukkan pukul 21 lebih 58 waktu Indonesia Timur. Sahabat budaya, torang hadirkan program Sagu Santai dengan lagu Pro Ampa Ternate pada pukul 22 setelah penyampaian kabar Kiraha. Untuk itu sahabat budaya, tetap bersama Pro Ampa Ternate, suara budaya Kiraha.

Sahabat budaya, mahasiswa, kuliah, kerja nyata, KKN Universitas Hairun Unhair Ternate resmi meluncurkan program inovatif bertajuk Santiong Tanpa Sampah Plastik di kantor lurah Santiong Rabu 24 Juni 2026. Program yang dirancang untuk mengatasi permasalahan limbah ini akan diwujudkan melalui berbagai kegiatan nyata, di antaranya pelatihan pembuatan biopori untuk meningkatkan resapan air dan mengolah sampah organik. Dan sosialisasi pengelolaan sampah guna mengedukasi warga tentang pentingnya pemilihan sampah dari rumah, serta workshop berupa pembuatan gantungan kunci kreatif dari limbah tutup botol plastik. Selain itu, mahasiswa KKN juga akan melaksanakan produksi pupuk cair organik dengan memanfaatkan limbah rumah tangga menjadi produk yang bernilai guna bagi tanaman. Program pendukung lainnya turut disiapkan hingga kegiatan penutup berupa fun trip. Peluncuran program tersebut menjadi titik awal rangkaian kegiatan KKN sekaligus upaya melibatkan masyarakat secara aktif dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan bebas sampah plastik. Turang beralih ke kabar selanjutnya. Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbini Sehe resmi membuka musyawarah provinsi Musprov Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Maluku Utara di Muara Hotel Ternate Rabu 24 Juni 2026. Salah satu agenda pentingnya adalah memilih ketua umum baru periode 2026-2030. Musrof tersebut dihadiri PLT Kabid Perwasitan PPPBSI Robertus Tommy Oskarionau, Sekretaris Daerah Maluku Utara Samsudin Akadir, Ketua PBSI Maluku Utara periode 2022-2026 Miftah Bayi, anggota DPRD Maluku Utara Dr. Haryadi Ahmad, serta pengurus PBSI Kabupaten dan Kota Maluku Utara. Dalam sambutannya, Sarbin juga menjabat Ketua KONI Maluku Utara menekankan pentingnya strategi pembinaan cabang olahraga yang berpotensi meraih prestasi nasional, termasuk bulu tangkis yang dinilai memiliki peluang besar melalui atlet-atlet individu. Menurutnya, daerah harus lebih fokus memaksimalkan potensi atlet perorangan untuk bersaing di level nasional maupun internasional. Ia mengakui hingga saat ini Maluku Utara belum mampu meraih medali emas pada ajang Pekan Olahraga Nasional ataupun yang menjadi tolak ukur utama prestasi olahraga di tingkat nasional. Sarbin juga mengingatkan bahwa kepengurusan organisasi olahraga harus didasari semangat pengabdian, bukan sekedar mencari keuntungan pribadi. Menurutnya, kemajuan olahraga hanya dapat dicapai jika seluruh elemen memiliki orientasi untuk memberi kontribusi nyata. Selain itu, Sarbin menyoroti masih banyak atlet asal Maluku Utara yang berkarir dan membela daerah lain karena faktor pembinaan dan dukungan pendanaan yang lebih banyak. Kondisi tersebut menurutnya menjadi tantangan yang perlu diselesaikan melalui kolaborasi berbagai pihak. Karena itu, ia berharap Musrof PBSI tidak hanya menghasilkan kepengurusan baru, tetapi juga merumuskan program strategis yang mampu memperkuat komunikasi, pembinaan, dan kerjasama untuk meningkatkan prestasi bulu tangkis di Maluku Utara. Sampai di sini kabar kira pukul 22. Saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu-dofu. Sampai turang baku dapat lagi. Tabea subacau.

saya Faris Adam. Jangan lupa dengarkan Pro 4 RRI Ternate di 95,1 FM dan aplikasi RRI Digital. Lagu-lagu dari saya di program santai dengan lagu. Terima kasih, support.

negara menggunakan. Ketika di tanah itu ada nikel, ada emas, ada mangan, maka masyarakat adatnya terusir. Jangan

95,1 FM Rompa Ternate, suara budaya Kiraha, putar balik dari Icon. So dihadirkan sahabat budaya yang mau bergabung, request lagu bisa bergabung lewat telepon, melalui telepon maksudnya. Nomornya di 3126518, juga di 0821-9526-6695. WhatsAppnya di 0853-9853-3951. Dan di ujung telepon so ada yang gabung, saya menyapa. Halo Sagu. Halo Sagu Pro 4, dengan siapa di mana? Sudah tersambung modulasinya, kurang jelas di sini. Tidak tembus ya. Oke, sepertinya ada kendala, bisa dicoba kembali. Saya ke GSM sahabat budaya. Halo Sagu. Iya, halo Sagu. Halo Sagu Pro 4, sudah tersambung dengan siapa di mana? Bisakah Anda mendengarkan suara saya? Baik. Halo.

Suara Tara keluar ini sahabat budaya. Bikin apa ya? Bisa dicoba kembali. Sepertinya ada kendala atau gangguan. Sahabat budaya, kalaupun gangguan di telepon, boleh coba lewat WhatsApp ya di 0853 9853 3951. Itu dia nomor WhatsAppnya sahabat budaya. Jangan sampai nyasar ya. Baiklah kalau begitu saya coba kasih racik kuah. Mau? Yang ini sih Freshly Niki Julu yang nyanyi dong sahabat budaya. Oke, kita goyang-goyang sedikit ya biar lebih semangat lagi sahabat budaya. Selamat mendengarkan.

Tari Cakalele adalah tarian tradisional sejenis tarian perang yang berasal dari daerah Maluku Utara. Tarian ini umumnya ditarikan oleh para penari pria, namun ada juga beberapa penari wanita sebagai penari pendukung. Tari Cakalele merupakan salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Maluku Utara dan sering ditampilkan di berbagai acara adat maupun hiburan. Selain itu, tarian ini juga sering ditampilkan di berbagai acara budaya serta promosi pariwisata baik tingkat daerah, nasional, bahkan internasional.

0: Sagu. Santai dengan lagu Perempat FM.
1: Sahabat budaya, Nguni bisa coba kembali untuk jalur teleponnya di 3126518, juga di 0821952666695. Juga lewat WhatsApp di 0853-9853-3951. Buat Ngoni yang ingin request lagu, yang mau salam-salam, boleh sahabat budaya. Baik, bisa dicoba lagi tadi yang so gabung tapi putus. Bukan putus tapi suaranya tara keluar ya. Oke, ini so ada yang gabung ya, saya coba terima untuk GSM. Halo.
2: Iya. Oh, belum.
1: Oke, orang coba. Halo Sagu. Halo Sagu, dengan siapa di mana? Bikin apa ini? Orang petelpon sama Raju ke apa ya? Halo Sagu. Baik, bisa dicoba kembali. Sahabat budaya, saya ke PSTN. Halo Sagu. Ya. Halo Sagu, dengan siapa di mana? Mana suaranya? Suara tara ada ini. Halo. Halo Sagu. Sayang sekali tara ada dia pe suara. Bisa dicoba kembali. Sahabat budaya, WhatsApp me boleh ya. Untuk WhatsApp-nya di 0853 9853 3951. Nah, ini ada lagi yang coba untuk gabung. Semoga teleponnya se-oke-oke. So normal biar bisa dengar ya suaranya.
2: Mana ini?
1: Oke, saya ke GSM. Oke, halo Sagu. Halo Sagu Pro 4, dengan siapa di mana? Halo Sagu. Nah, ini sudah. Halo. Oh, mana? Halo Sagu. Oke, sudah. Halo Sagu, dengan siapa di mana?
3: Gangguan terus tadi.
1: Oke, Pak Leo, gangguan Pak Leo. Nah, ini so ada ini Pak Leo.
3: Batu bateria yang orang bilang tombak mulai.
1: Iya, ini jaringan atau ada gangguan di telepon ini. Sudah ini so normal, so jadi ini Pak Leo.
3: Lolos.
1: Oke, selolos. Lolos 32 besar ini Pak Leo.
3: Oh, iya iya. Lagu dulu.
1: Lagu apa nih Pak Leo?
3: Lagu Nada Nusantara, Aku Rindu.
1: Nada Nusantara, Aku Rindu. Oke, sambil saya cari dia pe lagu. Salam-salam.
3: Yang baik hati di sini Perampa.
1: Ya.
3: Kemudian Abang Atu juga, salam buat Abang Atus di Jawa Timur. Kemudian Mama Indah di Batu Angus, Utara Kota. Nasi Barat. Kemudian Tuhan Jafar di Guaymadu, Yunadi di Ambon, Nahel di Tondano, Adifika di Malaraya Manado, Esterlina di Manado juga, kemudian Ika di Kaliabo, Ika di Lone, Putnama Sari di Sulawesi Barat.
1: Iya.
3: Oke. Assalamualaikum.
1: Pak Leo, tunggu Pak Leo. Halo, Pak Leo.
3: Halo.
1: Pak Leo, lagu Nada Nusantara tara ada ini.
3: Oh, kalau begitu ganti John Seran. Tersanjung juga.
1: John Seran. Dapat judul apa?
3: Tersanjung.
1: Tersanjung.
3: Iya.
1: Oke. Tersanjung. Baik.
3: Iya.
1: Oke, siap.
3: Mama Iba dan Abah Adi di
1: Ngade. Oke.
3: Okay. Lalu selamat juga.
1: Heeh. Mm-hmm.
3: Pada kali itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Pak Leo. Di kiri, di belakang Pak Leo, saya terima penelpon selanjutnya. Halo Sagu.
4: Halo Sagu.
1: Halo juga Sagu, orang Sulawesi.
4: Iya.
1: Sulawesi apa ya? Sulawesi Selatan. Sulawesi Barat. Oke, Purnama Sari, tepatnya di Polewali Mandar. Sehat ya Purnama?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Baik. Request lagu apa nih?
4: Lagunya Salil.
1: Lagu. Oke, baik.
4: Salil, hati ya.
1: Sah. Salili ya.
4: Iya.
1: Baik.
4: Salam buat Mama Indah.
1: Okay.
4: Waalaikumsalam. Mas Andal Faris, ada abang yang di belakang sana, ada Kak Leo tadi yang baru lewat, ada Kak Ipin. Ada Ibu Farida, Pak Widi, Pak Benijo, ada siapa lagi nih? Ada Bunda El, salam sehat, Bunda Kakak dan juga Nana Fika, Pak Junedi. Ada enggak lagunya?
1: Ada lagunya.
4: Iya. Dan semuanya ada tentang Kakak Cali. Buat Kakak Ato, sama Kak Sehal.
1: Amin. Waalaikumsalam. Ya, sahabat budaya, di belakang Purnama Sari saya terima penelpon selanjutnya. Halo, Sagu.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Halo.
5: Sampai dan laku.
1: Betul sekali, Pak Us di Kolon Cucu.
5: Ya, betul.
1: Ya, betul ya, Pak Us di Kolon Cucu. Kabar baik, alhamdulillah, Pak Us. Semoga Pak Us beserta keluarga juga sehat selalu.
5: Alhamdulillah,
1: siap. Baik, Pak Us mau request lagu apa?
5: Boleh, masih kita lagu?
1: Boleh, lagu apa nih, Pak Us?
5: Antara Nyaman dan Cinta.
1: Ampun, Antara Nyaman dan Cinta memang menyala. Baik, Antara Nyaman dan Cinta dari Ona Hetharua. Baik, ada lagunya. Salam-salam, silakan Pak Us.
5: Salam saya yang pertama orang BTN namanya siapa? Jaimaka.
1: Jaima ya, Santoso. Oh iya, Ibu Jaima Santoso.
5: Iya. Orang itu sibuk kali.
1: Hei dong, sibuk sampai. Memang dorang pejam terbang tinggi. Jadi memang sibuk begitu ya.
5: Terus yang dari kiri tadi nama siapa ya? Saya tarikinya aku.
1: Paleo, dong penama Paleo di kiri.
5: Paleo, salam Paleo di kiri. Ya, mudah-mudahan sehat selalu. Kayaknya Ustazah Ija jarang masuk, Kak. Kalau masuk saya kirim salam juga.
1: Dan
5: ya, terus Pak Ato juga toh.
1: Saya Paus.
5: Doa semuanya.
1: Oke.
5: Harapan saya tong sehat yang selalu ingat Allah, tong sembahyang rajin semua ya.
1: Insyaallah, amin.
5: Mudah-mudahan tong semuanya jadi orang-orang yang bertakwa, yang dekat kepada Allah.
1: Amin.
5: Demikian Ato. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Paus di Kolon Cucu. Baik sahabat budaya, torang badengar dulu lagu dari John Seran, Tersanjung, spesial buat Paleo di Hiri.

0: berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agak. Yang ada bising minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang agam sebab mahal. Makanya harus berhemat sikit gam.
2: Sagu. Santai deng lagu Perempat FM.
3: Balik lagi di Sagu, santai dengan lagu Perempat, sahabat budaya. Buat Ngoni yang gabung, boleh lewat telepon ya 3126518, juga di 082195266695. WA me boleh di 0853 9853 3951. Baik, line WhatsApp sudah ada Bunda Indah di Kulaba yang bergabung. Saya menyapa, halo Sagu.
4: Halo Sagu, santai dengan lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam Bunda Indah. Sehat Bunda?
4: Alhamdulillah, sehat-sehat walafiat.
3: Alhamdulillah. Bunda mau mendengar lagu apa nih?
4: Lagu Laki-laki Berdaki seboleh, so dapat atau belum tuh?
3: Belum Bunda, ada cari-cari tapi tara ada. Ini masih berusaha untuk cari Laki-laki Badaki dari Yopi Latul.
4: Masa tara ada?
3: Tara ada. Yang ada tong dapat di HP versi remix Bunda. Yang versi original masih cari-cari ini. Kalau ketemu baru torang eksekusi.
4: Lama arus tidak jatuh cinta.
3: Lagu apa?
4: Lama Arif.
3: Rama Arif jatuh cinta. Oke, okay. Silakan lanjut salam-salam Bunda.
4: Oke, okay, salam buat sama semua fans dimana saja berada. Yang malam ini lagi monitor ada Mama Ida di seputaran Teluk Oscar, harapan sehat. Ada Pak Ustadz ya, Pak Koato.
3: Iya. Yeah.
4: Salam kenal ya.
3: Pak Us.
4: Di mana Pak Us?
3: Kolon Cucu.
4: Iya. Oh iya. Iya, salam kenal juga. Terus ada Bang Andi, ada Purnama juga, ada Ko Leo di Hiri, harapan sehat. Ada Ko Andel Pates, ada Akani Maliaro, ada Mas Santo Tomas Subiono, ada Kakak Oce di Siko, ada Ucok di Sabu juga. Ada Pak Arifin di Tafure, ada Ko Yasin Ulfa di Mangga 2, ada Ko Tahir, ada Mak Fia juga, ada Bang Atus. Terus Pak Jumanti, ada Bunda Erna Novika, Bunda Natalia, ada Bung Pinindo juga. Ada Ibu Mila di Lubanggai, terus yang di Tidores ada Ko Din, Ko Aipa, Maku Buci, Bung Ipin. Terus ada Pak Abdul Rahim. Ada Bang Otis, dan sama-sama sudah Ko Ato.
3: Baik Bunda.
4: Bako Ato, syukur loci, syukur lofu dofu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
3: Waalaikumsalam Bunda Indah di Kulaba, sahabat budaya. Baik, saya terima lagi penelpon selanjutnya. Tapi bisa salam-salam saja ya, karena sudah ada beberapa lagu yang harus diputar nih. Halo Sagu. Iya, halo Sagu. Sayang sekali terputus, bisa dicoba kembali. Lagu Antara Nyaman dan Cinta dari Ona Hetharua tadi di request atau permintaan dari Pak Us di Kolon Cucu, langsung saja saya hadirkan. Selamat mendengarkan.

Selamat budaya, WhatsApp yang so masuk saya bacakan dari Dika di Italia. Bu, selamat malam, terima kasih so menyapa. Berikutnya lagi ada Bunda, siapa nih? Oh Bunda, Bunda, siapa nih? Bunda Elsa. Oke, okay. Salam sehat selalu, lagi mendengarkan tapi belum bisa bergabung. Kemudian ada Mas, ya Mas Subiono. Mas Subiono di Jawa Timur, tapi ya kok ato? Awas minggir dulu katanya, benteng Matador Spanyol mau lewat. Oh iya, sedap, silakan lewat ya. Ini mau baca cerita Belanda Pemiriam yang soba bunyi mau seruduk katanya. Sagu request lagu katanya, ikutan aja sih, sehat selalu kok atau syukur dofu dofu. Oke, syukur dofu dofu juga ya untuk Mas Subiono di Madiun Jawa Timur. Jadi Mas Subiono ini jagokan Spanyol nih ceritanya ya. Oke, baik. Sama budaya, waktu saya menunjukkan pukul 22:54. Turang sudah di akhir program Sagu santai dengan lagu untuk edisi hari Rabu tanggal 24 Juni 2026. Terima kasih, syukur dofu dofu, syukur loci, syukur idala, syukur eb-eb atas atensinya. Buat ngoni sahabat budaya yang so bagabung maupun so badengar, semoga dorang selalu sehat dan juga selalu terhibur, selalu enjoy bersama dorang di Proam Paternate. Satu lagu dari Rama Arif, Jatuh Cinta. Lagu ini juga menjadi lagu pemungkas dorang sekaligus mengakhiri dorang pe kebersamaan dalam program Sagu santai dengan lagu Pro 4. Saya Atuh Ramalan, mohon batabea sahabat budaya, sampai dorang baku dapat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Subajo.

0: Sagu. Santai deng lagu Perempat FM.
1: Ragam tradisi Nusantara.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Musik Malam Pro 4.

Suku Sahu telah mengenal pakaian adat tradisional yang dinamakan Talai Padi Sua. Pakaian adat ini biasanya dipakai untuk momen atau acara-acara tertentu, seperti pernikahan, kematian, serta hari-hari besar keagamaan. Talai Padi Sua menjadi simbol jati diri Suku Sahu Halmahera Barat. Musik Malam Pro 4.

0: apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Kokaha adalah tradisi adat Maluku Utara untuk penghormatan kepada tamu yang baru pertama kali datang ke Ternate sebelum mereka memasuki dan berkelilingi kota Ternate. Jokokaha sendiri memiliki makna filosofi, segenggam rumput Fartago yang diletakkan di atas sebuah piring yang melambangkan bumi dan tumbuh-tumbuhan di Maluku Kieraha ini dijamah dan dijelajahi kedua mempelai. Sebotol air yang disiramkan kepada kaki mempelai melambangkan air, sungai, dan laut di Maluku Kieraha ini dijelajahi oleh kedua mempelai. Upulaka yaitu beras yang diberi warna putih, kuning, merah, dan hijau yang melambangkan bermacam suku bangsa yang ada di Maluku Kieraha. Semoga menjadi sahabat dan kenalan bagi kedua mempelai.

Sahabat Budaya, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini. Mewakili pimpinan Angkasawan dan Angkasawati RRI Ternate, kami bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari melalui frekuensi 95,1 FM maupun aplikasi RRI Digital. Akhirnya terimalah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka, karena kita Indonesia sesungguhnya.

0: telepon, nanti akan ada sejarah juga di Forum itu tahun 2030 akan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau 5 negara itu bukan pernah ada, oh 6, 6 nanti akan ada Uruguay, Paraguay, dan juga ada Spanyol, ada Portugal, ada Maroko, satu lagi saya lupa,
1: Argentina
0: sama Argentina. Jadi sebenarnya kalau pertandingan yang banyaknya itu akan ada 3 negara ya, tapi untuk pembukanya itu di 3 negara awal sebagai peringatan 100 tahunnya Piala Dunia berlangsung. Itu sudah berkali-kali Piala Dunia berlangsung, tahun 2030 itu akan menjadi pesta akbar yang begitu luar biasa. Tiga tuan rumah pada malam hari ini atau 2024 kali ini, Meksiko sudah dipastikan lolos, Amerika Serikat apalagi tinggal Kanada, meskipun Kanada dengan catatan asal jangan kalah aja. Jadi juara terus gitu ya. Hasil seri aman. Nah, artinya bahwa dua-duanya itu kalau seri ya dua-dua juga aman. Kemungkinan kalau ada satu gol tercipta, tempo permainan akan terlihat mungkin sedikit berubah. Iya, dari sud juga ada Mazambi yang kemarin ngegolin 2, lalu Ruben Vargas, lalu juga Granit Xhaka di titik penalti ya. Jadi ada 4-1 lawan Bosnia, 4-4 yaitu 2 dari cetak Mazambi, Vargas dan juga Granit Xhaka. Artinya apa? Mazambi juga bisa ikut ngejar top scorer lah minimal.
1: Meramaikan.
0: Tapi jalannya prediksi ini baru poin yang didapat Kanada, Swiss, Bosnia dan Qatar di grup B ini. Temponya gimana prediksi jalannya pertandingan ini? Saya khawatir ini jangan sampai inilah sama-sama menahan diri gitu. Iya, main mata, menahan diri, yang penting imbang aja gitu. Bung Hatta.
1: Kalau dari saya dilihat dari susunan pemain yang sudah ada, starting line up,
0: oh saya belum lihat.
1: Saya rasa kedua tim sudah ingin mencari hasil imbang, tapi kemenangan yang dicari karena dari Kanada hanya dua perubahan, salah satunya Kone yang kita tahu mengalami patah kaki.
0: Oh iya.
1: Ya, sedangkan di Swiss para pemain yang sebelumnya tampil pengganti namun berhasil mencetak gol saat ini dimainkan sejak awal, yang artinya kedua tim sama-sama ingin bermain agresif, ingin menampilkan kekuatan terbaiknya, yang artinya bermain untuk menang bukan untuk mencari yang seimbang, walaupun dengan imbang sudah cukup untuk
0: lolos. Iya, dari pertandingan Kanada beberapa kemarin itu yang cukup impresif adalah Harun dan juga di kanan dan Saliba itu kontribusinya begitu luar biasa dan diturunkan lagi pada pagi hari ini. Sementara Alfonso Davies ternyata masih cadangan, betul apa yang disampaikan Bung Fatwa nih. Ini adalah Jonathan Davies adalah salah satu mega bintang di Kanada. Bahkan beberapa penonton atau pendukung Kanada itu jersey yang dipakai itu ya nama Alfonso Davies nomor 19. Sebegitu legenda hidupnya bagi sepak bola Kanada. Sementara di Swiss, Embolo, Vargas, Mazambi masih jadi ujung tombak Swiss sepertinya Bu Paten.
1: Ya, dari Swiss yang menarik saya melihat dulu karena dua pertandingan saya melihat pemain itu sebenarnya jadi salah satu peluru dalam serangan, namun di pertandingan kali ini sepertinya disimpan lebih dulu oleh pelatih Murat Yakin dengan mengandalkan Vargas di sisi sayap bersama Mozambi.
0: Kira-kira kenapa ya Mbeyo itu dicadangkan loh?
1: Mungkin ada faktor untuk mengistirahatkan karena di dua pertandingan sebelumnya sudah dijalani dia selalu jadi andalan, tampil impresif, bermain naik kebisan, jadi salah satu
0: seperti yang kemarin mereka gunakan ketika menang 6-0
1: ya
0: lawan Bosnia.
1: Dua pertandingan, karena memang Kanada itu di pelatihnya sekarang dia mengandalkan permainan crossing. Crossing jadi salah satu andalan mereka.
0: Crossing dari sisi sayap ya?
1: Ya, dari kiri kanan andalan mereka adalah di sayap, melemparkan bola ke tengah, crossing, melalui tambar dengan bautut.
0: Dan sementara dengan formasi Swiss menempatkan 3 striker sama seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya, artinya kedua belah negara ini seperti tidak menahan diri ya. Biasanya itu kan ada perubahan formasi drastis ya untuk menghadapi ini, tapi nampaknya sih enggak ya. Mudah-mudahan kita akan lihat bagaimana pertandingan ini bisa berlangsung dengan seru, dan terutama apalagi ya tercipta satu gol aja, entah dari Swiss atau

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Itulah program 4 Radio Republik Indonesia Ternate kembali mengudara menemani ruang dengan Anda dalam edisi siaran di pagi hari ini. Tepat dalam edisi siaran 25 Juni 2026, terimalah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Geraha.
1: Selamat pagi sahabat Durya, dimanapun Anda berada, kembali bersama dengan kami di program 4 Radio Republik Indonesia Ternatih, bermani Roni Randa di edisi pagi hari ini pukul 5 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur. Saya Fazlur Rahman, Ike Fajar kembali hadir menemani Roni Randa dengan ragam pilihan lagu-lagu menarik, tentunya siap terhadirkan pilihan lagu untuk menemani ruang dengar sahabat Durya ya, sampai menjelang nanti di pukul sampai menjelang pukul 11 waktu Indonesia Timur di pagi hari ini, sembari menanti juga sahabat Budaya untuk waktu atau kumandang azan sholat subuh di pagi hari ini. Torang ajak sahabat Budaya untuk sama-sama torang ikuti dulu bacaan Quran surat Al-Mutaffifin dari Syekh Maher Al-Muwaikali dari ayat 1 hingga mendekati pukul 5 lebih 6 menit waktu Indonesia Timur.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Sadaqallah lazim sahabat budaya. Di pukul 5 lebih 6 menit waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk ikuti kumandang azan sholat subuh untuk wilayah kota terdekat.

juga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu, menutupi aibmu, dan memasukkan kamu ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanallah. Bertaubatlah sungguh-sungguh. Allah sayang sama kita. Selama hayat dikandung badan, jantung masih berdetak. Segeralah, jangan tunda taubat sungguh-sungguh. Dan malaikat pun menyertai kalian seraya mendoakan dan mengaminkan setiap doa kalian, agar kalian keluar dari kegelapan menuju cahayanya. Dan Allah benar-benar menyayangi orang-orang beriman yang selalu berzikir kepadanya. Salam dari Allah bagi mereka yang selalu berzikir padanya, dan Allah persiapkan untuk mereka ganjaran yang mulia. Subhanallah. Bukankah kekasih senang menyebut nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang membanggakan nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang dibanggakan oleh kekasihnya? Semakin cinta, semakin banyak kita menyebut.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Ya, permainan menekan di awal babak seperti yang sudah ditunjukkan di paruh pertama oleh Wolves, kali ini di babak kedua bisa langsung berbuah gol dari yang diciptakan oleh Vargas. Sejatinya setelah tertinggal 1-0, Kanada setidaknya 10 menit babak kedua sudah mulai bisa membangun permainan, terus menyerang, mencoba menekan, namun mereka malah kembali kecolongan saat mendapati Wolves memiliki serangan balik. Di situ saya mengapresiasi pergerakan dari Embolo yang tidak egois di mulut gawang. Meskipun sejatinya dia adalah seorang striker, dia masih memberikan bola kepada rekannya yang berdiri lebih bebas, dan akhirnya memang bisa dimaksimalkan untuk menjadi gol kedua setelah kedudukan menjadi 2-0.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Masih bersama dengan kami di program 4 Radio Republik Indonesia Ternate yang telah kembali hadirkan untuk program Hikmah Pagi kali ini. Bersama dengan Ustazah Hajah Radia M. Halahdar SIP MPDI. Terus sahabat dulu, assalamualaikum Ustazah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik Ustazah dan sahabat budaya dimanapun Anda berada, topik obrolan kita di Hikmah Pagi kali ini tentang keutamaan bermuhasabah diri. Silakan Ustazah untuk pembukanya.
3: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بعد. Bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan kesehatan kita ketemu lagi di pagi ini. Mudah-mudahan aktivitas kita insyaallah mendapat rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam sama-sama kita aturkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta atas keluarga dan para sahabat-sahabatnya sekalian. Baik, topik kita hari ini tentang bermuhasabah. Muhasabah dalam bahasa Arab dikatakan hasab yuhasab, itu memeriksa atau mencari tahu ya bagaimana kita apa yang telah kita buat baik buruknya dalam hidup kita, terutama kehidupan itu saja, kehidupan dunia dan akhirat. Nama yang di sini lebih diperhatikan adalah muhasabah, artinya bagaimana kita ini bisa bahasa kasarnya ya tahu diri lah ya, sudah apa yang kita kerjakan, berapa kebaikan yang kita kerjakan, berapa keburukan yang kita kerjakan. Karena semua ini baik dan buruk-buruk ini insya Allah semuanya akan diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala atau dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul kiamah. Nah, untuk itulah kita tentu saja wajib berikhtiar, jangan sampai kita terperosok kepada hal-hal buruk yang kita menjadi jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian untuk pengantar.
2: Baik Ustazah, tentunya banyak orang sering dapat Ustazah istilah-istilah mungkin di sosial media ya, biasanya banyak kalau ada permasalahan, ada kasus-kasus yang viral, biasanya selalu ada komentar bilangnya muhasabah, terus bermuhasabah. Jadi sebenarnya kita sebagai umat muslim seberapa sering dan seberapa pentingnya orang untuk selalu bermuhasabah Ustazah, dan seperti apa bentuk muhasabahnya?
3: Iya, tentu saja muhasabah ya, misalnya dengan bertambahnya umur ya, tentu saja kita akan lebih baik ya. Kita perlu merenung bagaimana selama hidup kita Allah berikan sejak kita lahir sampai dalam usia 40, 50, 60, 70 ya, bahkan 80 ya mungkin. Apa yang telah kita kerjakan selama itu ya, dan keburukan apapun yang kita kerjakan pada selama umur-umur yang kita tinggalkan ya. Jadi umur ini dia berjalan setiap hari ya, tanpa kita sadari ya, tiba-tiba saya sudah 40 atau 50 ya, bahkan 80, 90. Nah, gunanya kita diberikan akal oleh Allah, dalam Al-Quran dikatakan la'allahum ya'qilun. Dalam Al-Quran dikatakan seperti itu, wa berfirman, mudah-mudahan mereka itu berakal ya. Berakal dalam pengertian akal bukan akal yang dimaksud dengan otak kita ya. Tetapi akal itu artinya otak itu untuk diberikan oleh Allah kita untuk berpikir ya. Untuk berpikir bagaimana kita mengatur apa kehidupan kita. Kehidupan berumah tangga ya. Terutama kepada istri atau suami, bagaimana selama ini kita sudah berbuat apa ya. Begitu juga anak-anak yang butuh pendidikan, butuh sandang, butuh papan, ya semuanya tentu saja kita orang perhatikan. Ya, apakah saya sebagai kepala rumah tangga sudah membahagiakan keluarga belum? Ya, itu juga seorang istri. Apa saya sudah membahagiakan suami, sudah taat suami? Ya, selain kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seorang istri juga adalah taat kepada kedua orang tua saat keluar suami. Karena ketika ijab kabul terjadi bagi seorang perempuan ya, maka tanggung jawab orang tuanya itu lepas dari dia dan semua diserahkan sepenuhnya kepada suami. Nah, posisi menjadi istri ataupun suami ya, kalau menjadi suami maka baik-baiklah kamu terhadap istri-istri. Bagi perempuan ya yang menjadi istri ya, kita juga diperintahkan bahwa ati Allah, ati Rasul, ati Allah taat Rasul wa ulil amri minkum, dan mereka yang lebih berkuasa dari engkau minkum ya, bisa pemerintah misalnya ya, tapi dalam arti kecil ya, itu adalah rumah tangga. Bagaimana seorang ayah dia bisa sukses membina anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh-soleha. Dan dia juga sukses membina anak-anaknya dalam pekerjaan, dia maju berkompetisi menjadi seorang yang dihargai di mata keluarga maupun di dalam pandangan Allah ya. Karena sesungguhnya segala yang kita capai di dunia ini akan dipertanggungjawabkan dan akan ditanya. Hadis Rasul katakan kullukum ra' aku lora ini aluan rakyat, setiap kamu adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin akan ditanya apa yang dia pimpin. Nah mungkin barangkali hal seperti ini kita orang mencoba untuk kita berenung. Sehingga kita bisa berubah nasib kita ya. Yang tadinya tidak baik jadi baik dan seterusnya. Demikian.
2: Baik Ustazah, izin halo, untuk ya. Kita bacakan pertanyaannya Ustazah, kebetulan sudah ada yang bergabung baik di WhatsApp. Assalamualaikum Ustazah Radia. Assalamualaikum Mung Fajar. Ingin bertanya Ustazah dan Mung Fajar soal muhasabah. Saya sering mendengar kata ini Ustazah di sosial media, apalagi kalau ada masalah artis atau yang viral-viral, saya sering baca di kolom komentarnya banyak yang tulis tentang muhasabah. Tapi yang jadi pertanyaan saya Ustazah, kalau muhasabah dan juga ikhtiar itu bedanya di mana Ustazah? Kalau sepengetahuan saya dua-duanya sama-sama agar kita kembali merefleksikan diri dan mengetahui batasan diri. Jadi sebenarnya perbedaannya apa Ustazah? Semoga dibacakan.
3: Ya, apa tadi, muhasabah dan
2: ikhtiar Ustazah?
3: Ikhtiar iya. Ya. Itu saja beda ya. Muhasabah artinya sesuatu yang telah kita kerjakan ya dengan segala akibatnya ya. Akibat baik ataupun akibat buruk ya. Dan kita muhasabah apakah emang selama ini saya sudah berbuat baik kepada kedua orang tua atau kepada apa anak istri ya, itu muhasabah ya, contoh kan. Nah, sedangkan ikhtiar itu bahwa kita berikhtiar ya, kita harus sekolahkan anak, bagaimana anak mau jadi nanti di setelah dewasa kalau tidak ada bekal ilmu ya, tentu saja ya gampang, tidak ada pegangan. Itu namanya ikhtiar. Ya, rezeki itu ditentukan oleh Allah ya. Sebelum kita dilahirkan ke dunia 40 hari dalam bentuk sepotong daging dalam hadis yang panjang itu, 40 hari sepotong daging itu sudah ditentukan. Itu artinya takdir ya. Jadi kita sudah ada ditentukan ya. Jadi berikhtiar itu artinya berbuat sesuatu sebelum terjadi. Jangan sampai terjadi hal yang buruk misalnya. Ya, kalau kita misalnya mau jalan misalnya ke Sufifi misalnya, coba terlihat dulu nih angin, kalau angin yang tinggi, yang angin itu negatif, itu namanya tidak berikhtiar kan, seperti itu. Jadi sebelum terjadi, apa ikhtiar itu sesuatu yang belum terjadi dengan akibat yang akan datang, itu namanya ikhtiar. Sementara muhasabah itu yang sudah terjadi, kita kalkulasi lagi, kita akan berpikir lagi. Apakah selama hidup usia saya sekian ya, apakah saya sudah kerjakan ya, itu namanya muhasabah ya. Muhasabah itu seperti itu, artinya sesuatu yang sudah terjadi kemudian kita analogi ya, jadi dianalisa apakah saya sudah sempurna sholat saya, apakah saya sudah sempurna dalam pekerjaan saya ya. Jadi sebab dan akibat ya, jadi karena perbuatannya dia bisa mengakibatkannya sesuatu yang baik maupun yang buruk punyanya. Jadi itulah yang namanya muhasabah. Nah, sedangkan ikhtiar itu sesuatu yang belum terjadi, jauh yang akan datang kita belum tahu. Artinya kita cuma raba-raba aja gitu ya. Jadi gitu orang maksudnya. Saya ingin anak saya kalau besar nanti jadi dokter ya, itu namanya ikhtiar ya. Kalau mungkin buta tanpa tahu apa-apa terus dia memproklamirkan bahwa anak saya jadi dokter, itu kan bukan bertentangan dengan proses nubuwah. Jadi seperti itu, muhasabah adalah sesuatu yang telah dilakukan, dia tinjau kembali kebenarannya, manfaatnya, mudaratnya, itu namanya muhasabah. Ya kan, ikhtiar itu suatu pekerjaan yang dia rencanakan ya, akibatnya akan datang ya, demikian menurut saya.
2: Baik Ustazah, ini ada satu pertanyaan lagi Ustazah, izin kita bacakan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah Radia, saya ingin tanya Ustazah sedikit di luar topik tapi mungkin ada hubungannya dengan istilah yang sering saya dengar. Ustazah, saya sering mendengar tentang nazar dan katanya ini merupakan salah satu upaya yang baik untuk umat muslim melakukan apabila punya keinginan atau punya niat yang cukup besar dan dapat dilakukan. Seperti apa Ustazah bentukan nazar ini dan bagaimana prosesnya sebagai seorang muslim jika ingin melakukan nazar?
3: Iya, jadi memang nazar kita berhati-hati ya, karena nazar itu wajib. Kalau kita puasa semua, kalau misalnya hari ini terjadi puasa Asyura, itu kan puasa sunnah.
2: Iya.
3: Ya, kemudian dia misalnya bersedekah, itu sunnah. Sedekah bukan wajib, tapi sunnah. Kecuali zakat. Zakat itu wajib, kalau sedekah itu sunnah. Jadi kita dianjurkan ya, untuk bisa bersedekah. Kemudian hal-hal sunnah yang kita kerjakan yang mengakibatkan akan datangnya berikhtiar ya, kita laksanakan seperti itu. Jadi tadi mohon tadi pertanyaannya.
2: Pertanyaan soal nazar itu seperti apa Ustazah?
3: Oh, iya. Oke, nazar ya. Jadi ya, kita barang terima dulu barang saya.
2: Baik Ustazah, kita terima dulu. Oke. Halo, oke, terputus. Ustazah sempat terputus, kelihatannya mau disimak ya dulu jawabannya.
3: Iya, oke. Iya, jadi kak, orang jangan dia sedikit-sedikit bernazar misalnya. Ya. Oh, kalau saya sarjana, saya S3, atau saya S2, atau saya S1, ya, saya bernazar, saya akan puasa 40 hari gitu misalnya. Saya bernazar ya, jika Allah mudahkan saya lulus dalam ujian, saya akan bernazar 40 hari puasa, ataupun saya akan memberikan misalnya dalam pembangunan masjid saya akan sumbang 100 bantal semen misalnya ya. saya akan bersedekah. Nah, itu sudah menjadi kewajiban, bukan sunnah, ya. Bukan sunnah lagi. Jadi, apa yang sudah nazarkan itu berarti dia harus tunaikan. Kalau tidak ditunaikan, berarti kita berhutang kepada Allah. Jadi, berhati-hati sajalah kalau kita bernazar itu yang ringan-ringan, jangan yang berat, ya. Yang berat-berat, akhirnya kita tidak mampu, dan akhirnya tidak dikerjakan. Dan itu satu dosa, karena itu bukan Allah yang memberikan kewajiban kepada kita, tapi kita yang apa berhutang kepada Allah. Maka kita wajib tunaikan. Jadi itu namanya nazar. Jadi orang bernazar itu sudah jadi satu kewajiban, dia harus laksanakan apa yang dinazarkan. Seperti itu.
2: Baik sahabat budaya, itu penjelasan dari Ustazah tadi. Untuk yang tadi hendak untuk bergabung bisa ya, kita tunggu sebelum waktunya habis. Yang mau bergabung bisa di line telepon juga 0921-3126-518 atau juga di line teleponnya di 0821-9526-6695. Nah Ustazah, ini mengenai muhasabah diri. Tentunya kita sebagai umat muslim bermuhasabah bisa dalam berbagai bentuk. Tapi baik Ustazah, ada yang menelpon, kita terima dulu Ustazah. Assalamualaikum, selamat pagi, dengan siapa di mana?
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, assalamualaikum, dengan siapa? Waalaikumsalam, dengan siapa di mana?
4: Iya, dengan Pak Leo.
2: Baik Pak Leo, silakan Pak Leo pertanyaannya.
4: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Leo?
4: Ya, baik-baik Ibu.
5: Alhamdulillah. Ya, silakan.
4: Ya, amin. Ya, ini saya tanya masalah sabar. Tadi Ibu katakan bahwa sabar ini kan umur ya. Umur muda maupun lansia. Jadi, sejak anak-anak ini mulai dari pendidikan SD, SMP, SMA, sampai tingkat padu di akademi universitas. Di sini saya lihat di televisi bahwa mereka demo, mereka orasi kepada pemerintah. Saya lihat bahwa kebanyakan para akademis kalau turun demo, mereka menyampaikan orasi-orasi harus sesuai apa yang disampaikan kepada pemerintah tingkat desa, kelurahan, kecamatan, bupati, wali kota, maupun gubernur, pusat, presiden. Itu saya lihat rata-rata mereka punya terutama berikan mereka sekolah sampai mereka tunjukkan mereka punya kecerdasan, dengan mereka punya wawasan itu harus cerdas untuk generasi penerus bangsa ini, sehingga jangan hati. Saya lihat dengan saya ini mereka selalu cacat dan bukan memperbaiki pekerjaan pemerintahan, artinya mereka hujat, memaki, cacimaki, menghina. Yeah. Ini saya lihat bahwa etika dan moralnya rusak untuk melihat bangsa Indonesia seperti apa, harus memperbaiki bangsa Indonesia. Lalu melihat itu moral, kalau moral seperti itu, generasi penerus bangsa seperti apa? Kalau ya, pemerintah salah, ya bilang baik-baik, jangan diancam, jangan di. Ya. Nah ini menurut Ibu Haji seperti apa kalau generasi yang seperti ini?
2: Baik. Baik.
4: Generasi bangsa.
2: Baik.
4: Kami itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya, mohon diulang intinya dulu.
2: Baik, tadi dari Pak Leo, ya katanya tentang bermuhasabah ini harus dilakukan oleh seluruh umat muslim, ustazah, baik yang muda atau tua. Pertanyaan Pak Leo, sekarang banyak terjadi demo orasi dari adik-adik mahasiswa, kawan-kawan mahasiswa. Ini banyak yang sering kadang-kadang tidak sesuai etika, bahkan kadang-kadang berujaran kata-katanya kasar, ustazah. Bagaimana pandangannya? Mau mengkritik tapi etikanya terlalu kasar, ustazah.
3: Iya, itu memang orasi atau demo itu memang itu satu kewajiban ya. Memang pemerintah itu kan wajib diawasi ya. Yeah. Jadi bukan pemerintah itu mengambil satu keputusan itu atas kehendaknya sendiri, tapi ada legislasi ya. Jadi kenapa ada legislator ya, atau dikatakan legislatif, dan ada juga eksekutif ya. Nah, intinya legislatif ini kan yang harus kontrol kepada eksekutif ya kan, pemerintah. Nah, kenapa? Karena legislatif ini adalah rakyat ya. Jadi mereka yang duduk di menjadi legislatif itu adalah pilihan rakyat. Nah, sementara pemerintah ini adalah mereka digaji oleh rakyat. Jadi kalau ada demo atau unjuk rasa, namanya saja unjuk rasa. Unjuk rasa artinya apa yang tersembunyi dalam kita punya keinginan-keinginan yang tidak ya, seharusnya pemerintah itu mengakomodir ya. Tapi banyak yang kecewa ya ketika mereka kampanye ya, seorang presiden kampanye misalnya, atau legislatif sendiri yang kampanye, itu kan dia berjanji macam-macam ke kita. Harus nanti kalau saya sudah jadi DPR, nanti kalau saya sudah jadi terpilih jadi presiden, saya bisa jadi gubernur, jadi bupati, wali kota, dan seterusnya. Nah, maka saya akan punya program-program ini, saya akan laksanakan ya. Namun ya, kadang yang terjadi itu jauh ya dari apa yang kita harapkan ketika mereka kampanye. Nah, itulah gunanya ada DPR, itu merupakan wakil rakyat. Dan ketika rakyat menganggap bahwa DPR tidak lagi menyuarakan hak rakyat, maka tidak menutup kemungkinan bahwa rakyat itu akan berontak karena mereka menganggap, merasa kok saya ini ya sudah bayar pajak, saya sudah sekolahkan anak saya, tapi ya tidak ada lapangan pekerjaan ya, pemerintah sediakan, pengangguran di mana-mana. Maka untuk unjuk rasa itu memang tidak masalah ya, karena itu menunjukkan atau mengeluarkan ya yang tersembunyi, yang maunya rakyat seperti apa. Dan yang kita lihat ini kan memang banyak kan dari mahasiswa ya, jadi kita karena kita kasihan juga mahasiswa, inilah yang mewakili kita ya, mereka itu berpanas-panas ya, kemudian lapar, dahaga, kemudian bahkan mereka dipukuli dan macam-macam, ada yang masuk penjara, bahkan ada yang hilang ya, ada yang meninggal, dan itu seperti itu. Karena intinya ini, manusia ini kan memang punya hak dasar, itu adalah hak asasi. Ketika hak asasinya ini tidak dihargai, maka pastilah dia itu akan merontak ya, dengan cara ya, unjuk rasa. Namanya unjuk rasa artinya mengeluarkan rasa ketidakpuasan ya, seperti itu. Dan dalam agama juga kan memang ada atiullah atiur rasul li amri minkum, taat Allah ya, Allah berfirman taat Allah, atiullah wa atiur rasul, dan taat kepada rasul, wa ulil amri minkum, dan mereka yang memerintah kamu ya. Nah, ketika kalau haknya misalnya prerogatifnya Allah SWT, Allah turunkan perintah Allah untuk agar salat dengan dipanggilnya, diundangnya Rasulullah SAW untuk Isra dan Mi'raj untuk menerima salat. Ketika salat itu tidak ditunaikan ya, tidak ditunaikan oleh orang-orang beriman ya, maka dia itu ada sanksi, sanksinya ya dia di akhirat ya, seperti itu. Kemudian larangan-larangan Allah kalau tidak di apa dilanggar, maka dia pun akan dituntut oleh Allah di hari kiamat. Nah demikian juga ketika para legislator ataupun apa para eksekutif, ketika dia tidak menjalankan sesuai dengan amanah yang diberikan oleh rakyat ya, nah ini kan pastilah ada unjuk rasa di sana. Jadi kita kadang-kadang apalagi kita akan berkata ya, ketika ada unjuk rasa itu macet di mana-mana. Saya kira ketoran tidak perlu terlalu mengeluh ya, karena selama ini ya jasanya para mahasiswa ya, mereka dewa dan lain-lain itu kan ada positifnya, walaupun kadang ada negatifnya itu ya, secara emosional mungkin mereka meluapkan itu dengan bakar-bakar ya, ataupun ya karena dipacu dengan emosi ya, karena juga provokator sehingga terjadi jauh api dari panggang ya, pasti mengatakan. Namun kita sebagai warga negara tentu saja punya hak untuk kita berbicara. Saya kira demikian.
2: Ya baik Ustazah, karena memang waktu kita terbatas Ustazah, waktu kita hanya tersisa 5 menit lagi, mungkin kita bisa beralih ke penutup untuk program Hikmah Pagi kali ini. Silakan Ustazah.
3: Baik. Iya, jadi kita kembali lagi tentang muhasabah ya. Saya mungkin saya sampaikan bahwa bermuhasabah itu adalah kontrol atau sifat seorang mukmin untuk bermuhasabah. Usia saya sudah 70 tahun, apa yang telah saya kerjakan, berapa banyak masjid yang dibangun, berapa banyak madrasah ya, berapa banyak anak yatim yang saya sudah santuni ya. Ini seorang perlu, karena setiap harta itu akan ditanya oleh Allah ya, mas'ul artinya akan dipermasalahkan. Setiap harta yang kita terima, dari mana engkau dapat, ke mana engkau belanjakan ya, ketika usiamu, ketika engkau masih muda, kemudian sudah tua, apa yang terjadi ya. Ini semua itu dipertanggungjawaban. Dari mana harta itu yang kau dapat, kemudian kemana kau habiskan. Jadi Islam itu ada satu apa yang dikatakan Rasulullah SAW, al-mu'min wal-mu'mini syuddu ba'duhu ba'dha, antara orang mukmin satu dengan yang lain itu ibarat bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Jadi kalau misalnya satu rumah dia berdiri itu menjadi beton, itu menjadi kokoh itu kan, dia tidak boleh cuma dari satu unsur, tidak mungkin cuma dari pasir bisa berdiri ya, terus cuma besi yang ditancap begitu aja tuh jadi rumah kan. Semua itu saling menguatkan ya, syuddu ba'duhu ba'dha, ada air, ada semen, ada batu ya, kemudian ada atap, ada apa semuanya. Dia satu komponen itu untuk membangun satu rumah ya. Itu seperti itu. Jadi saya kira untuk kita remukin ya, kita juga tentu saja saling mengingatkan satu dengan lain ya. Mudah-mudahan kita juga banyak didengarkan dari RRI, walaupun sedikit waktu kita mungkin cuma 30 menit atau 20 menit, namun mudah-mudahan pendengar di rumah bisa mengikuti. Dan hari ini adalah suatu peristiwa luar biasa, bahwa hari ini adalah hari Asyura, dia akan berpuasa, maka dia akan kafara salatan madiyah, maka dia berpuasa, maka dosa-dosa tahun lalu dihapus oleh Allah SWT. Dan suatu peristiwa yang sangat miris dalam perjalanan sejarah Islam adalah hari ini ketika pembantaian cucu Rasulullah SAW yang bernama Husain, yang luar biasa kita tahu yang di Padang Karbala ya. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kemuliaan kepada Rasul dan keluarganya dan kepada kita semua umat Rasulullah SAW, dan insya Allah kita akan bersama-sama dengan Rasul di hari pembalasan nanti menjadi syafaat untuk kita semua.
2: Amin.
3: Demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan, wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia sahabat dunia Hikmah Pagi bersama dengan Ustazah Hajah Radia M. Al-Hadar SIP MPDI. Sahabat dunia, terang ajak Anda sama-sama untuk ikuti saat lagi program Warta Berita Pagi bersama dengan Pro 1 RRI Ternate. Tetap nantikan tentunya bersama dengan kami di Pro 4 RRI Ternate, Suara Budaya Kiraha.
6: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dan dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
7: Peringkat 3 terbaik Piala Dunia 2026 masih dipegang oleh Swedia.
8: Lalu kemudian Skotlandia, Kroasia, Aljazair, Paraguay, Kotorde.
9: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara dan ragam kebanggaan Nusantara hanya di Pro 4 RRI.

0: pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita pagi ini, berikut kami sampaikan berita utama. Distribusi guru hingga PPDB jadi agenda utama rapat kerja pemerintah Kota Ternate bersama Dewan Pendidikan. Fraksi Gerindra DPRD Kota Ternate soroti pendapatan daerah dan serapan anggaran, dorong penguatan APBD sesuai prioritas pembangunan daerah yang efektif. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay Maba di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah Warta Berita pagi selengkapnya Kamis 25 Juni 2026 bersama saya Desi Haryanti Ismail. Baik, saudara, kami awali dari berita pertama. Distribusi guru hingga PPDB jadi agenda utama rapat kerja pemerintah Kota Ternate bersama Dewan Pendidikan. Selengkapnya di sampaikan reporter Novianti Marasabesi.
1: Pemerintah Kota Ternate akan membahas persoalan distribusi tenaga pendidik, sistem penerimaan murid baru SPMB, hingga keberadaan aparatur sipil negara yang bertugas di sekolah swasta dalam agenda pelantikan, pengukuhan, dan rapat kerja Dewan Pendidikan Kota Ternate. Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleiman kepada RRI mengatakan sejumlah isu strategis tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah dalam upaya membenahi sektor pendidikan di Kota Ternate.
2: Persiapan untuk pengukuhan, persiapan untuk pelantikan, kemudian persiapan untuk rapat kerja dengan dinas pendidikan. Poinnya juga termasuk mungkin dibicarakan terkait dengan relokasi guru, terutama di kecamatan yang berada di luar Kota Ternate.
1: Selain itu, kata Wali Kota, rapat kerja Dewan Pendidikan juga akan membahas pelaksanaan sistem penerimaan murid baru agar berjalan lebih baik dan sesuai kebutuhan pendidikan daerah.
2: Terus bicara juga tentang sistem penerimaan murid baru, kemudian juga bicara tentang kepala sekolah yang atau ASN yang ditugaskan di sekolah swasta.
1: Tauhid juga menegaskan, pemerintah Kota Ternate terus mendorong pembenahan sektor pendidikan baik dari aspek distribusi guru, sistem penerimaan murid baru, hingga penanganan berbagai persoalan yang berkaitan dengan perlindungan anak di sekolah. Reporter Novianti Marasabesi melaporkan.
0: Sementara itu, saudara, pemerintah Provinsi Maluku Utara berencana mengajukan pinjaman daerah senilai 1 triliun rupiah guna mempercepat pembangunan infrastruktur. Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sae memastikan skema pinjaman tersebut tidak akan membebani pemerintah. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
3: Penggalan jembatan itu bisa diselesaikan, terutama jalan provinsi, maka dipastikan.
4: Pemerintah Provinsi Maluku Utara berencana melakukan pinjaman daerah sebesar 1 triliun rupiah untuk mempercepat proses pembangunan infrastruktur, khususnya jalan dan jembatan yang menjadi penghubung antar wilayah. Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe kepada RRI Selasa siang menjelaskan, pinjaman tersebut dirancang dengan memperhatikan kemampuan fiskal daerah sehingga dapat dilunasi dalam masa pemerintahan Serli Sarbin. Menurut Sarbin, berdasarkan proyeksi keuangan daerah dalam 3 hingga 4 tahun ke depan, skema pembayaran pinjaman dipastikan dapat diselesaikan tanpa menjadi beban bagi pemerintahan selanjutnya. Wagub menilai pembangunan infrastruktur masih jauh dari kebutuhan masyarakat. Karena itu, percepatan pembangunan jalan dan jembatan dianggap penting untuk meningkatkan konektivitas dan membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru di berbagai wilayah Maluku Utara.
3: Maka penggalan jembatan itu bisa diselesaikan, terutama jalan provinsi, maka dipastikan konektivitas wilayah itu akan jauh lebih bagus dan akan mendorong.
4: Sarbin menambahkan, pemerintah tidak bisa hanya bergantung pada sektor pertambangan sebagai penopang pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, penguatan konektivitas antar wilayah dinilai menjadi langkah strategis untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Rencana pinjaman tersebut akan diajukan melalui Bank DKI. Saat ini, pemerintah Provinsi Maluku Utara telah menyampaikan surat kepada DPRD untuk membahas secara rinci skema pinjaman yang direncanakan. Pembahasan bersama DPRD dijadwalkan berlangsung pada 2 Juli mendatang. Persetujuan legislatif menjadi salah satu tahapan penting sebelum proses pinjaman dapat dilanjutkan. Sementara itu, terkait utang dana bagi hasil kepada kabupaten dan kota serta kewajiban kepada pihak ketiga yang masih menjadi beban daerah, Sarbin mengakui penyelesaiannya tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Menurutnya, pemerintah daerah saat ini juga harus menjalankan berbagai program prioritas yang telah dijanjikan kepada masyarakat saat pelaksanaan pilkada lalu, termasuk pembangunan infrastruktur sebagai salah satu fokus utama.
3: Kalau hutan peninggalan 1,2 T yang mungkin menurut saya tidak mungkin diselesaikan. Apalagi kan kita juga dipastikan harus realisasikan janji-janji politik kan.
4: Wakil Gubernur menegaskan, pemerintah tetap berupaya menyeimbangkan antara penyelesaian kewajiban keuangan daerah dan pelaksanaan program prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Apabila terdapat persetujuan DPRD, proses pinjaman daerah tersebut akan segera ditindaklanjuti untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Maluku Utara. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan warta berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara fraksi Gerindra DPRD Kota Ternate soroti pendapatan daerah dan serapan anggaran dorong penguatan APBD sesuai prioritas pembangunan daerah yang efektif. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasabesi.
1: Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Ternate memberikan sorotan sekaligus solusi strategis kepada pemerintah Kota Ternate dalam agenda penyampaian pandangan fraksi terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 Wali Kota Ternate dalam rapat paripurna yang digelar pada Rabu sore 24 Juni 2026 di Gedung DPRD Kota Ternate. Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Ternate Julfikri Andili menegaskan pemerintah daerah harus lebih serius memperkuat struktur APBD agar semakin sehat, efektif, dan sejalan dengan prioritas pembangunan daerah. Julfikri mengatakan, Fraksi Gerindra menilai data potensi pajak yang tidak terdata dengan baik menjadi faktor utama yang menghambat laju pendapatan daerah.

Tidak hanya dari sektor pendapatan, kata Julfikri, fraksi Gerindra juga memberikan sorotan terhadap penyerapan anggaran program kegiatan pemerintah Kota Ternate sepanjang tahun 2025 yang belum sepenuhnya menyentuh skala prioritas yang sifatnya darurat atau urgen bagi hajat hidup masyarakat.

0: Langkah ini dinilai mendesak demi mengoptimalisasi amanah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang memberikan kewenangan 11 jenis pajak serta berbagai jenis retribusi dan perizinan kepada pemerintah kabupaten kota. Reporter Novianti Marasabisi melaporkan.
1: Berita terakhir, Kapolres Tidore Komisaris Besar Polisi Ampi Mesias von Bolo menghimbau masyarakat khususnya para supporter untuk tetap menjaga ketertiban dan menjunjung tinggi sportivitas saat menyaksikan pertandingan Gurabati Open Tournament 2026. Selengkapnya disampaikan reporter Faisal Amin.
2: Kapolresta Tidore Kombespol Ampi Mesias von Bolo menghimbau masyarakat khususnya para supporter untuk tetap menjaga ketertiban dan menjunjung tinggi sportivitas saat menyaksikan pertandingan Gurabati Open Turnamen tahun 2026. Himbauan tersebut disampaikan menyusul terjadinya gesekan antara supporter pada laga antara Pusam Tomolau dan Persiga Gamtufkange yang berlangsung di Stadion Gurabati pada Selasa 23 Juni 2026 kemarin. Ampi menegaskan seluruh pendukung tim yang hadir di setiap pertandingan Gurabati Open Turnamen harus mematuhi aturan yang berlaku serta bersama-sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban agar turnamen dapat berjalan lancar hingga selesai. Ia memastikan aparat kepolisian akan terus melakukan pengamanan secara maksimal selama berlangsungnya Gurabati Open Turnamen. Menurutnya, pengamanan akan tetap dilakukan hingga seluruh rangkaian pertandingan berakhir. Lebih lanjut, Ampi mengatakan bahwa Gurabati Open Turnamen tidak hanya menjadi ajang kompetisi sepak bola, tapi juga momentum untuk mempererat kebersamaan dan persaudaraan antar masyarakat. Karena itu, ia meminta seluruh supporter untuk mampu menahan diri dan tidak mudah terprovokasi.
3: Jadi memang kita dari kepolisian khususnya Polresta Tidore dalam hal ini mengamankan jalannya pertandingan, ya, mau diminta ataupun tidak diminta tetap kami melaksanakan tugas kami untuk mengamankan jalannya pertandingan. Cuma, oleh karena kami himbau kepada masyarakat yang menonton bola agar tetap tertib dan mampu mengendalikan diri sendiri dan juga bisa bersama-sama kita menjunjung sportivitas daripada sepak bola, karena Gurabati Open Turnamen ini diselenggarakan tiap tahun. Tetap kita junjung sportivitas baik antar pemain maupun pendukung.
2: Sebelumnya, terjadi kericuan antar supporter Pusam Tomolau dan Persiga Gamtufkange pada pertandingan lanjutan babak 16 besar Gurabati Open Turnamen yang digelar pada Selasa 23 Juni. Beruntung, insiden tersebut tidak menimbulkan korban dari kedua kubu. Aparat gabungan dari kepolisian dan TNI yang bertugas di lokasi berhasil mengendalikan situasi dan melerai kericuan sehingga kondisi kembali kondusif. Pihak keamanan berharap seluruh elemen masyarakat, terutama para supporter, dapat menjadikan kejadian tersebut sebagai pelajaran agar pertandingan selanjutnya berlangsung aman, tertib, dan tetap menjunjung tinggi semangat fair play. Reporter Faisal Amin melaporkan.
1: Saudara, sekian warta berita pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate untuk hari ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Desi Arianti Ismail bersama teknik montase Dani Prayoga dengan des editor Novianti Marasabesi undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938? Saat itu Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East India atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

Sobat Budaya dimanapun Anda berada, masih menemani Rodiger Anda pagi hari ini dengan pilihan informasi dan lagu-lagu menarik juga di pukul 6:33 waktu Indonesia Timur. Sahabat Budaya semua juga, Tor masih punya pilihan lagu-lagu. Tapi sebelum lanjut, Tor ingin kasih ingat Sahabat Budaya, kalau pagi hari ini ada baiknya untuk konek semua yang lagi beraktivitas, ada mulai untuk berbagai kegiatannya pagi hari ini. Jangan lupa awali pagi hari ini dengan hal-hal yang baik, yang produktif ya. Air putih so pasti ya, untuk jaga kondisi pencernaan. Tapi yang paling penting adalah jaga sarapan pagi. Yang belum sarapan, ayo sarapan pagi dulu ya. Boleh berupa nasi, boleh berupa makanan lainnya, roti-rotian kalau memang aman untuk pencernaan. Tapi yang paling penting adalah pilih menu sarapan pagi yang cocok untuk menipe pencernaan. Nah, menemani orang dengar Sahabat Budaya semua, orang masih punya informasi. Jadi jangan dulu ganti frekuensi, tetap dengar orang di Pro 4 RRI Ternate.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: Metro 1 RW Ternate. Baiklah pendengar, dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi untuk Anda, dan pastikan Anda mengikuti siaran langsung untuk Pesta Bola Dunia 2026.
1: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada, kembali torang hadirkan untuk informasi di Habar Kira pagi hari ini. Habar Kira di pukul 7 terawali dari laman informasi lokal di mana sahabat budaya jadi atensi khusus Polda gunakan satelit untuk ungkap motif di balik konflik Patani. Kepolisian daerah Polda Maluku Utara terus melakukan penyelidikan pengungkapan kasus dugaan pembunuhan terhadap korban Ali Abbas, 65 tahun, dan teror warga di area perkebunan desa Banemo, Kecamatan Patani Barat, Kabupaten Halmahera Tengah, dan terus dilakukan. Bahkan untuk mengungkap kasus tersebut, tim bentukan Kapolda Maluku Utara juga memaksimalkan tim untuk menemukan bukti yang cukup dalam tahap penyelidikan. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kapolda Maluku Utara, Brigjen Po Arif Budiman, saat dikonfirmasi rri.co.id usai memberikan arahan langsung kepada seluruh personel Polres Halmahera Tengah dalam kunjungan kerja di Polres setempat Rabu 24 Juni 2026. Kapolda mengakui bahwa pengungkapan kasus ini tidak mudah karena bukti di tempat kejadian perkara atau TKP dan saksi sangat minim, namun tidak menjadi halangan karena kasus tersebut menjadi atensi ataupun prioritas. Kapolda juga menyatakan bahwa untuk mengungkap kasus tersebut pihaknya juga telah melakukan pemetaan dan menggunakan satelit untuk memastikan kejadian waktu tersebut. Beralih sahabat di laman informasi lokal, kita menuju ke laman informasi nasional di mana pemerintah siapkan hadiah masyarakat dalam pemilihan logo dan visual HUT ke-81 Republik Indonesia. Pemerintah menyiapkan insentif bagi masyarakat yang memilih dan memberikan masukan dalam polling logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara atau Wamen Sesnek, Juri Ardiantoro. Wamen Sesnek sendiri menyebut bahwa insentif hadiah ini akan diberikan kepada masyarakat yang memilih dengan memberikan masukan terbaik. Setidaknya dikatakan juri, hadiah ini ditujuk kepada 300 masyarakat yang berpartisipasi dalam pemilihan logo dan visual tersebut. Kata juri sendiri, sahabat budaya, dalam konferensi pers peluncuran polling logo dan visual HUT ke-81 Republik Indonesia di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Rabu 24 Juni 2026. Ia menuturkan 300 insentif tersebut akan dibagikan kepada 3 jenis hadiah. Masing-masing jenis hadiah tersebut nantinya akan diterima oleh 100 orang terpilih. Sahabat budaya, informasi dari laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan torang dalam Habar Kira di pukul 7. Nantikan Habar Kira dalam edisi selanjutnya.

0: Seromtoha, Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Kita ikuti informasi.

0: Sahabat Budaya, dimanapun Anda berada, torang hadirkan informasi harga pangan untuk wilayah Kota Ternate. Hadir dari komoditas beras di harga Rp17.650 dan juga daging ayam di harga Rp45.500. Untuk komoditas daging sapi di harga Rp150.000 dan telur ayam di harga Rp44.100. Sedangkan untuk komoditas bawang merah di harga Rp75.000 dan bawang putih di harga Rp58.750. Untuk komoditas cabai merah di harga Rp70.000 dan cabai rawit di harga Rp110.000. Sedangkan untuk minyak goreng di harga Rp23.600 dan gula pasir di harga Rp20.500.
1: Demikian informasi harga pangan kerjasama RRI Ternate dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Ternate. Data diambil berdasarkan website PIHPS, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional. Belanja dengan bijak bersama kita lawan inflasi pangan. Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Seromtoha, Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Aku pasti menang.
2: Santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
1: Jangan doa yang jelek-jelek dong. Ini tuh piala dunia, semua tim punya peluang tahu.
2: Nah itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat, mereka tuh tetap saling respect.

berisiko itu bersaing untuk menjadi top scorer di ajang Piala Dunia. Dan tentunya menjadi PR yang sangat-sangat sulit buat ketelan dua gol melalui dua kesalahan dari di belakang dan sempat menguasai bola di awal pertandingan, tapi sekarang berhasil begitu menurun begitu

0: dengan Myanmar akan menutup seperti apa? Apakah memang ada pelanggaran atau kita masih melihat ya dapatnya memang ada sedikit gangguan terhadap Cuk Lengguan? Kita masih melihat apakah memang kalau dari kacamata Tengku Henry sejauh lah.
1: Sebenarnya ini posisi dari Jack Henry memang sudah tidak seimbang ya badannya ya. Karena memang dia coba melakukan back pass dan ada gangguan dari finish foot ya. Dan menurut saya ini sebenarnya tidak ada foul karena memang Jack Henry posisinya sudah sangat kesulitan ya. Dan memang sudah tidak bisa mempunyai opsi untuk melakukan passing ke keeper atau sama-sama tidak tepuk. Dan benar gol
0: akan masuk ke dalam ya. Tampaknya wah,
1: oh no goal ya,
0: no goal ya, no goal. Ya.
1: Ada foul yang dilakukan oleh Felisu tampaknya kepada Tuan
0: dan dua.
1: Ya, meskipun tapi sebenarnya juga Jack Henry juga sudah dalam posisi yang sempurna ya. Dan memang ini yang gangguannya itu saat ini dan bahkan sebenarnya Jack Henry sempat mengenai kaki dari seorang finisius ya sebelum ada kontak kedua finisius tadi melakukan foul terhadap Jack Henry.
0: Itu masih melihatnya berbeda
1: ya. Ya pertandingan masih masuk menit

Dan sahabat Udah dimanapun Anda berada, masih menemani Roni Garanda di edisi pagi hari ini pukul 7.31 menit waktu Indonesia Timur. Pilihan lagu-lagu informasi pilihan akan tolong hadirkan, salah satunya sahabat Udah di pagi hari ini. Sementara tolong lihat ya perhelatan antara kesebelasan dari Brazil menghadapi Skotlandia, sahabat Udah. Skor sementara masih 1-0 di menit ke-29, sahabat Udah. Tentunya menjadi pertandingan yang sangat menarik, dibuka dengan gol dari Vinicius Junior yang berhasil memanfaatkan kesalahan dari pemain bertahan McNee dari Skotlandia, sahabat Udah, menghasilkan gol pembuka di pertemuan antara Skotlandia dan juga Brazil di match terakhir ya, sahabat Udah, pada perhelatan grup C Piala Dunia 2026 ini. Tentunya terus masih akan update sahabat Udah untuk ramai informasi lainnya dari dunia olahraga, khususnya untuk perhelatan bola, pesta bola di 2026 kali ini. Untuk menemani Roni dengan Anda masih ada pilihan lagu-lagu lainnya, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami di program 4 Radio Republik Indonesia Ternate.

0: umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju maksudnya tadi adalah Markus Punya, namun ternyata tidak berhasil dikunya punya ya, sehingga gagal ditelan. Kali ini sempat latihan coba untuk melakukan penyerangan dan doang menor pun 17 ke belakang dia Nathan Patterson masih pelan-pelan tapi pasti ini sepertinya apa pelan-pelan saja ini seperti lagunya kotak ini setelah dia masih mencoba untuk melakukan pembongkaran terhadap sistem pertahanan dari Brazil. Hati-hati dengan Scotland ini sepertinya serangan demi serangan atau tekanan demi tekanan juga dilakukan oleh para pemain Brazil sehingga juga agak sedikit kesulitan dengan Scotland ini untuk melakukan penetrasi. Beberapa kali juga supporter-supporter dari kedua tim ini memberikan dukungan yang sangat berarti untuk para pemain, betapa menari-nari pakaian kostum dan juga hiasan-hiasan makeup ini tampak menghiasi juga stadion Hard Rock Florida, seperti namanya Hard Rock ya, karena penampilannya juga seperti rocker ini rata-rata. Ini pertandingan sudah masuk ke 41, Brazil masih menguasai bola kali ini. Gabriel lebar dia ke sektor sebelah kanan, di sana ada Douglas Santos kembali dari Gabriel. Brazil masih menguasai bola. Casemiro kepada balik kepada Gabriel sudah melewati garis tengah pertandingan. Masih Gabriel kembali kepada Casemiro. Casemiro sedikit saja kepada Lucas Paqueta. Vinicius Junior kali ini bahkan umpan coba tadi Matheus Cunha coba membawa umpan dari Casemiro tadi hingga ke depan kotak penalti dari Skotlandia menggunakan kaki kanan bagian dalam mengarahkan bola ke sektor kiri gawang dari Skotlandia tidak berhasil, masih melenceng lumayan jauh sekitar 400 km ya, jauh sekali ya 400 km oke, Skotlandia kali ini menguasai pertandingan dan coba untuk melakukan penetrasi namun berhasil dikurung oleh pemain-pemain Brazil. Kali ini yang dituju adalah Vinicius Junior berhadapan dengan Jack Henry tadi, namun sudah diatasi oleh Jack Henry, datang lagi serangan dari Brazil, patah kembali dari Skotlandia kali ini. Dan Skotlandia mencoba untuk melakukan serangan, patahkan lagi oleh pemain Brazil. Kali ini Casemiro dengan tenang saja bersama Maxim Martinez dan juga Gabriel dengan nomor 23 coba untuk mengatur serangan. Kali ini Gabriel sambil menguasai bola ke belakang dia ada Martinez, masih pemain Brazil mencoba untuk melakukan serangan kali ini. Gabriel Camilo ke belakang kembali kepada Martinez. Martinez masih membawa bola, nah, ada pengumuman sebentar. Oh tidak jadi pengumuman ya ternyata ya. Ada Gabriel kali ini. Gabriel masih mencoba melakukan operan kali ini yang dituju oleh Vinicius Junior. Dimainkan oleh dua pemain dari Skotlandia ini. Belakang dia kali ini terjatuh ini. Main nomor punggung 16 juga pantas membawa bola. Belakang lagi ada Martinez di sana. Masih di sektor tengah lapangan pertandingan, bola bergulir dari kaki ke kaki pemain Brazil, mencari posisi yang pas sepertinya. Kali ini pemain Brazil, Vinicius Junior, 4-1-2 dengan Lucas Paqueta, tapi seperti latihan saja nih, seperti pemain Brazil, bertanding 1-2 kaki ke kaki, belum menemukan ritme pertandingan. Nah, kali ini Raya mencoba untuk melakukan serangan Brazil, kali ini baik-baiknya oleh Oscar Pertana, tidak berhasil tadi. Upaya yang dilakukan oleh satu pemain Brazil sehingga Papuan dilakukan oleh Mas Kotan 2 bola keluar lapangan dan mencarat ke dalam untuk Brazil.
1: Ya, dengan maksudnya suara sepertanya pertanyaan sendiri ini berhasil menjelaskan Gabriel dan dia masing-masing melakukan lagi serangan sektor pengalaman pertandingan maksudnya tidak boleh menjelaskan ke depan hanya pada saja tadi pada Gabriel ada kasih ke belakang kepada maksudnya melakukan bola ke sektor kiri pada Gabriel. Gabriel masih menang Bar, tarik lagi ke belakang Casemiro mengambil tadi tempatnya ada Dani, kita lagi sekarang masih untuk pas belakang tadi sudah melewati tengah lapangan dari pertahanan Skotlandia, ini menekan bola dan saja kepada Casemiro lupa saja kemudian jalan, bisa ada lagi kami berhasil menghadu kami kita kosong, kemudian Prabu ada rakyat, belum saya kemudian berhasil lupa saja kepada Alvinis, masih bisa tadi dihalau oleh pemain belakang dari Skotlandia tadi. Bagaimana upaya dilakukan oleh punya dari sisi pertahanan dari Skotlandia, umpan dari Casemiro tadi kepada Matheus Cunha namun berhasil oleh Vinicius. Juga bagaimana umpan back pass dilakukan Vinicius ke area menuju gawang dari Skotlandia namun hanya ada pemain lawan sehingga bola kembali dibuang saja menghasilkan tendangan tersebut dari sisi kiri gawang Skotlandia akan dilakukan oleh Bino. Sudah dilakukan Bruno kepada Lucas Paqueta, umpan kedua ada Agustan diautkan dengan saja lontar kedok kepada pemain belakangnya dengan pengumum kedua tampaknya headbook ataupun kita masih melihat ada Robertson Robertson dari sepuluh pada 10 masih melesetnya dengan batu kuru untuk penuh saja kepada
2: Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: 2 menit 43 perpanjangan waktu. Nah, dengan baru pertandingan kali ini di babak pertama ada beberapa catatan yang mungkin Anda miliki untuk kesempatan pagi hari ini dengan baru perampilan Brazil dan juga Skotlandia, Bung Henry.
1: Wah, kalau kita bicara statistik ya, sebenarnya Skotlandia tidak bermain jelek-jelek banget ya. Tapi memang kalau kita melihat secara total di jalan babak pertama, ketika Skotlandia berusaha bangkit, mereka pasti selalu kebobolan ya. Di gol pertama finish tadi, Skotlandia sudah menguasai bola dengan cukup nyaman, tapi ada gol finish push di menit ke-7. Dan setelah Hydration Break tadi sempat ada sinyal-sinyal kebangkitan dari Skotlandia, bagaimana ball position mereka unggul, Skotlandia mulai masuk ke depan, kekuatan distribusi bola. Tapi lagi-lagi mereka kebobolan saat di menit mendirikan melalui

0: tendangan 11 berbanding 4, 11 beragu, 4 yang kekuatan 2 itu menandakan bahwa memang hal ini serang.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Ragam tradisi Nusantara.

0: semangat untuk komisi-komisi. Terus ada suami yang semangat.
1: Baik. Bu Ayu, terima kasih ya. Walaupun pagi ini sudah cukup cerah ya nampaknya ya.
0: Pagi ini cerah, biar mungkin
1: biar bisa nambah poin. Terima kasih, Bu Ayu.
0: Ya, makanya mereka ada kemenangan ya. Terima kasih, Maruf.
1: Dari Maluku Tengah kita ke Palu-Palu. Pak Kendi, pagi.
2: Baru pun disambal belum menurunkan lima.

Sahabat Budaya, kembali terus hadirkan untuk informasi di pagi hari ini. Terus kembali hadirkan Habar Kiraha menemani ronengar Anda, Sahabat Budaya. Terus awali ragam informasi pilihan di pagi hari ini dari laman informasi lokal di mana Polres Halmahera Timur gelar beragam kegiatan di Hari Bayangkara. Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara melaksanakan berbagai rangkaian kegiatan yang menyentuh langsung ke masyarakat pada Rabu 24 Juni 2026. Kegiatan tersebut meliputi bakti religi, bakti kesehatan, bantuan sosial, bedah rumah, perlombaan olahraga dan e-sport, hingga anjang sana kepada Purnawirawan Polri dan Warakawuri. Kapolres Halmahera Timur AKBP B. Kusuma Adiansah menyatakan bahwa seluruh rangkaian kegiatan Hari Bayangkara ke-80 tidak hanya menjadi momentum peringatan Hari Jadi Kepolisian Negara Republik Indonesia, tetapi juga sebagai bentuk pengabdian Polri kepada masyarakat melalui kegiatan yang bermanfaat dan bernilai sosial. Beralih sahabat di laman informasi lokal, terus menuju ke laman informasi nasional, di mana Indonesia dan Mesir perkuat kemitraan strategis. Sahabat Budaya, hubungan Indonesia dan Mesir memasuki babak baru setelah kedua negara sepakat meningkatkan status hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis. Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan deklarasi bersama bersejarah yang menjadi hasil dari kunjungan tingkat tinggi kedua negara pada Oktober 2025. Duta Besar Mesir untuk Indonesia, Yasser El-Shemi, mengatakan bahwa kemitraan strategis tersebut menjadi landasan untuk memperkuat kerjasama di berbagai bidang prioritas. Hal tersebut disampaikan Yasser pada perayaan Hari Nasional Mesir Rabu 24 Juni 2026 malam di Bilangan, Jakarta Selatan. Menurut Yasser, peningkatan hubungan tersebut mencerminkan semangat saling menghormati dan kesamaan prioritas yang dimiliki kedua negara. Ia menilai Indonesia dan Mesir memiliki peran penting dalam mendorong terciptanya tatanan dunia yang lebih damai, tangguh, dan berkeadilan. Sahabat Budaya, informasi dari Habar Kiraha di laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan terang di Habar Kiraha pukul 8. Nantikan Habar Kiraha dalam edisi selanjutnya.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

kuat menggunakan kaki kanan dari luar kotak penalti. Namun berhasil diatasi dengan baik oleh Embasbat. Jaga gawang baru Skuadran 2. Gagal serangan baru Brazil kali ini. Skuadran 2 untuk coba untuk

dari lapangan hijau untuk dunia. Kita rayakan dengan penuh semangat. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen istimewa bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk tampil, di mana perbedaan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas, hormati setiap tim, hargai setiap perbedaan, dan nikmati setiap momen dengan bijaksana. Karena sejatinya, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan kebersamaan.

Sio Siromtoha koma Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: dari tempatnya dan masukin menutup 25 tampaknya karena Ancelotti akhirnya inilah
1: Sio Seromtoha, Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

Serom Toha Koma Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: Maxwell langsung mulai sepenuhnya Leonard Cooper terkirim petangan 10 ungkap 1-2 Marku Nelu kami oh Marku dikurang oleh satu pemain dari sekolah dia nomor punggung 19 dapatnya Lewis Ferguson tadi dan harus dilanggar oleh Marku Nelu dan Ruel Marku Nelu yang
1: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara.